0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, nggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi nggak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung Bobo ya sayangnya.
1: Ih lucunya. Sini tak cium sama tante.
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: 94,8 FM Pro 2 Sibolga
6: Teman terbaik.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
1: Preview. Aduh, itu sih. Dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
2: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
1: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
2: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
1: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
2: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Mnidis pada pagi hari ini. Nah teman Pro 2, di pada pagi ini kita bakal membahas mengenai bolehkah bertanya soal agama kepada AI. Nah teman Pro 2, pernah enggak kamu punya pertanyaan soal agama tapi bingung mau bertanya kepada siapa? Nah sekarang kan tinggal buka AI, ketik pertanyaannya, lalu beberapa detik kemudian jawabannya langsung muncul. Nah terlihat praktis banget kan ya teman berdua, tapi muncul satu pertanyaan yang penting. Bolehkah kita bertanya soal agama kepada AI? Jawabannya, kita bisa menggunakan AI untuk mencari informasi awal ya teman berdua. Namun jangan langsung menganggap setiap jawaban AI sebagai kebenaran atau keputusan hukum agama. Karena AI bekerja dengan mengolah informasi, bukan dengan memahami agama seperti guru ataupun ulama. Nah teman berdua, hari ini kita akan ngobrol soal AI boleh jadi teman belajar tapi apakah boleh jadi sumber utama dalam beragama. Dan apa sih AI itu sebenarnya ya? Sebelum membahas lebih jauh, kita memahami dulu nih cara kerja AI. Jadi ya teman berdua, AI itu seperti chatbot, dapat menghasilkan jawaban berdasarkan pola dan informasi yang dipelajarinya. Jadi jawaban yang terdengar meyakinkan belum tentu otomatis benar ya teman berdua, apalagi dalam urusan agama. Persoalannya bisa menjadi lebih kompleks. Satu pertanyaannya terkadang membutuhkan konteks penjelasan, bahkan perbedaan pendapat dari para ulama. Jadi MUI pada 2025 menjelaskan bahwa AI tidak dapat menggantikan mufti dalam memberikan fatwa. Salah satu alasannya, fatwa membutuhkan pengetahuan mendalam sekaligus pemahaman terhadap realitas persoalan yang dihadapi. Jadi ya teman-teman berdua, AI bisa membantu mencari informasi, tetapi bukan berarti AI punya otoritas keagamaan. Nah, kalau begitu apakah bertanya kepada AI soal agama itu salah? Dan gak seharusnya begitu ya teman-teman berdua, AI masih bisa digunakan untuk membantu memahami istilah, mencari penjelasan umum, atau membuat kita punya gambaran awal tentang sebuah topik. Misalnya nih ya teman-teman berdua, kamu mau bertanya apa arti istilah tertentu dalam agama atau apa sejarah sebuah tradisi keagamaan. Untuk pertanyaan informatif seperti itu, AI bisa menjadi salah satu alat bantu. Tetapi ketika pertanyaannya menyangkut hukum, ibadah, akidah, atau persoalan pribadi yang serius, jangan berhenti pada jawaban AI saja. Jadi cari penjelasan dari sumber keagamaan yang kredibel atau kepada orang yang memiliki kompetensi seperti itu teman berdua. Nah teman berdua, salah satu tantangan AI adalah jawabannya sering terdengar sangat percaya diri ya, padahal AI tetap bisa keliru. MUI juga mengingatkan bahwa AI dapat memberikan jawaban yang tidak tepat dalam persoalan fikih, akidah maupun pandangan ulama. Makanya jangan karena jawabannya panjang dan bahasanya meyakinkan kita langsung berpikir wah berarti ini pasti benar. Dan justru disinilah pentingnya literasi digital dan literasi keagamaan. Kalau kamu menemukan informasi agama dari AI, biasanya bertanya lagi sumbernya dari mana, siapa yang menjelaskannya, apa pendapat ulama yang mendukungnya. Jadi jangan cuma percaya karena jawabannya terlihat pintar atau meyakinkan ya teman berdua. Nah teman berdua, jangan kemana-mana, nanti kita masih ngobrol seputaran ini atau teman berdua mau ngasih masukan pendapat boleh di 08 11 65 63 033.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Masih di 94,8 FM Pol 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama menit teman Pol 2 di Spada-pada pagi hari ini. Masih di Spada seputaran apakah bisa bertanya soal agama kepada AI. Nah, teman Pol 2, ternyata AI itu ternyata bisa jadi teman belajar kita, teman Pol 2. Jadi teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif, termasuk dalam pendidikan dan dakwah. Pada Maret 2026, MUI bahkan mendorong pemanfaatan AI agar dakwah dapat menjangkau masyarakat, khususnya generasi muda, dengan lebih efektif. Bahkan pada Mei 2026 muncul gagasan pengembangan layanan MUI GPT untuk membantu pelayanan keagamaan dan memberikan informasi berdasarkan materi keagamaan yang dimiliki oleh MUI. Artinya persoalannya bukan sekedar AI boleh atau tidak bolehnya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan AI-nya secara bijak. Nah, ini bagian pentingnya, teman-teman berdua. AI sebaiknya menjadi pendamping belajar, bukan pengganti guru, ustadz, ulama, atau pembimbing agama. MUI pada 2026 juga menekankan bahwa AI dapat menjadi mitra dakwah dan literasi, tetapi manusia tetap perlu melakukan verifikasi dan pengawasan. Kenapa? Karena belajar agama bukan cuma soal mendapatkan jawaban aja. Ada proses memahami konteks, berdiskusi, bertanya kembali, melihat perbedaan pendapat, dan belajar dari orang yang memiliki keilmuan. Teknologi bisa mempercepat akses informasi, tapi kebijaksanaan dalam memahami informasi tetap membutuhkan membutuhkan manusia. Jadi bagaimana sih cara aman bertanya agama kepada AI? Nah, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya teman perdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di

di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi,

0: Digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di 94,8 FM Perdua dari Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Perdua di pada pagi hari ini. Nah teman Perdua masih membahas mengenai bolehkah bertanya soal agama kepada AI. Nah teman Perdua, kalau kamu tetap ingin menggunakan AI untuk belajar agama, ada beberapa prinsip sederhana. Yang pertama, anggap jawaban AI sebagai informasi awal, bukan keputusan final. Kedua, periksa sumbernya. Kalau AI menyebut ayat, hadis, pendapat ulama atau fatwa, jangan malas untuk mengeceknya kembali. Yang ketiga, untuk persoalan hukum agama atau persoalan pribadi yang penting, konsultasikan kepada guru atau tokoh agama yang kompeten. Yang keempat, teman Perdua, jangan menyebarkan jawaban AI sebagai fakta sebelum melakukan verifikasi. Prinsip sederhananya begini ya teman Perdua, AI boleh membantu kita bertanya, tetapi jangan sampai AI membuat kita berhenti untuk belajar. Jadi bolehkah bertanya soal agama kepada AI? Tentu saja boleh, untuk belajar dan mencari informasi awal. Tapi jangan menjadikan AI sebagai satu-satunya sumber atau pengganti otoritas keagamaan. Kita hidup di zaman ketika teknologi berkembang sangat cepat, karena itu anak muda bukan cuma perlu melek teknologi, tapi juga harus punya kemampuan menyaring informasi. Jadi gunakan AI untuk membantu memahami, gunakan sumber terpercaya untuk melakukan verifikasi, dan tetap belajar dari manusia yang memiliki ilmu dan kompetensi. Karena secanggih apapun teknologinya, AI tetap alat yang menentukan bagaimana alat itu digunakan, tetap kita sebagai manusia. Jadi teman Perdua, tetap cerdas menggunakan teknologi, kritis menerima informasi, dan tetap bijak dalam beragama. Dan teman Perdua, jangan mana-mana, karena sebentar lagi kita akan mengikuti Bintang Radio 2026. Jadi tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, gimana nih kabarnya pada hari ini? Nah teman Perdua, siapkan nih energi terbaik kamu, karena mulai hari ini perjalanan Bintang Radio RRI 2026 resmi dimulai. Inilah waktunya talenta-talenta muda menunjukkan suara terbaik mereka, membawa nama dan mimpi untuk melangkah semakin jauh di panggung Bintang Radio. Dan buat kamu yang sudah punya jagoan favorit nih teman Perdua, jangan cuma jadi penonton aja ya. Sekarang saatnya kasih dukungan kamu kepada mereka dengan cara voting melalui Bintang Radio RRI.id. Cari peserta favorit kamu, berikan vote terbaik kamu, dan tunjukkan kalau kamu ada di belakang perjuangan mereka. Karena satu dukungan dari kamu bisa menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus memberikan penampilan terbaik. Jadi siapa nih jagoan kamu pada tahun ini? Jadi pantengin terus ya teman Perdua, perjalanan Bintang Radio RRI 2026 hanya di Pro 2 RRI Sibolga di 94,8 FM. Jadi penampilan Bintang Radio hari pertama kita mulai ya teman Perdua, siapkan telinga, siapkan dukungan kamu, dan jangan lupa untuk voting jagoan kamu di bintangradio.rri.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Horas! Oidu sana! Kembali tugas kita sebagai warga negara dan termasuk sebagai masyarakat Sibolga memperkenalkan ciri khas dari daerah kita. Salah satunya adalah salam kita yaitu Horas dan Oidu sana. Ketika saya sebut Horas, kita kepalkan tangan. Ketika Oidu sana, kita lambaikan tangan seperti ini dengan diangkat. Baik, saya coba sekali lagi ya. Horas! Oidu sana! Minta tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kembali hari ini kita berkumpul dan bersua kembali di momentum yang luar biasa, khususnya untuk para kawula muda yang punya bakat di dunia vokal dalam kompetisi Bintang Radio RRI Sibolga tahun 2026. Tepuk tangan yang meriah. Pendengar dan pemirsa, Anda menyaksikan acara ini baik itu di channel YouTube RRI Sibolga atau juga yang disiarkan melalui frekuensi FM 97,2 atau juga 94,8 program 1 RRI Sibolga, Pro 2 RRI Sibolga. Salam dari kami RRI Sibolga untuk Bintang Radio tahun 2026. Yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Sibolga Ibu Sneni. Dan yang kami hormati perwakilan Bank Indonesia Sibolga, selamat datang Bapak. Dan yang kami hormati juga para dewan juri serta seluruh para katim dan juga seluruh peserta. Dan yang kami sayangi seluruh pendukung, orang tua, guru pembina dari para peserta yang sudah melatih adik-adik kita untuk mengembangkan diri sebagai penyanyi solo. Dan di awal kebersamaan kita ini Bapak Ibu, tentunya telah kita awali tadi, baik itu registrasi peserta melalui download aplikasi My Pertamina yang tentu ini menjadi pendukung untuk hal terbaik bagi pembangunan daerah kita. Termasuk nanti akan ada hal-hal yang bersifat sosialisasi atau juga education untuk kita yang ada di sini dari Bank Indonesia. Nanti tentu ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Informasi sesaat ini, meskipun belum pasti sampai ke telinga MC bahwa akan ada bagi-bagi hadiah. Benar ya abang ya? Nah itu dia untuk semua yang ada di sini, jangan kemana-mana. Informasinya dari Bank Indonesia akan berbagi hadiah untuk yang ada di sini. Jadi tetap ikuti kompetisi Bintang Radio tahun 2026. Mengawali acara kita hari ini, kita akan dengarkan kata sambutan Kepala Stasiun RRI Sibolga, Ibu Isnaini, kami silakan. Boleh dong tepuk tangan untuk Kepala Stasiun RRI Sibolga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Oi, di sana. Yang terhormat perwakilan dari Bank BI, Pak Rinaldi, para peserta Bintang Radio yang kami banggakan, para juri, dewan juri, para ketim, para panitia yang sudah mendukung acara ini, dan para pendukung dari keluarga dari peserta Bintang Radio RRI Sibolga. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dunia. Pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruangan Aula RRI Sibolga dalam rangka pembukaan Bintang Radio 2026. Hadirin yang berbahagia, Bintang Radio adalah salah satu kompetisi menyanyi bersejarah di Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI. Memasuki era digitalisasi, Bintang Radio melakukan evaluasi format untuk menjaga referensi dan memperluas jangkauan audiensi. Bintang Radio, Bintang Radio 2026 dipandang menjawab tantangan tersebut dengan menggabungkan kekuatan siaran radio konvensional dengan dinamika media sosial, menciptakan ekosistem pencarian bakat yang interaktif dan modern dengan tujuan tersedianya penyanyi profesional di kancah musik nasional. Bukan sekedar ajang pencarian perlombaan menyanyi, lebih dari itu, Bintang Radio merupakan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kreativitas, keberanian, dan prestasi di bidang seni dan tarik suara. Melalui kegiatan ini, RI ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada talenta-talenta terbaik dari Sibolga dan sekitarnya untuk berkembang sekaligus menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju panggung yang lebih besar. Kepada seluruh peserta, saya berpesan, jangan hanya datang untuk menjadi juara, tetapi datanglah untuk memberikan penampilan terbaik, menambah pengalaman, membangun kepercayaan diri, dan menikmati setiap prosesnya. Menang adalah prestasi, tetapi keberanian untuk tampil dan memberikan terbaik adalah suatu kebanggaan. Kepada Dewan Juri, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaannya dan kami berharap profesionalisme dalam memberikan penilaian secara objektif dan keadilan. Kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung kegiatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami nanti perwakilan dari RI Sibolga bisa mewakili dari Sumatera Utara ke tingkat nasional. Semoga dari Bintang Radio Sibolga ini lahir penyanyi-penyanyi berbakat yang tidak hanya mengharumkan nama Sibolga dan sekitarnya, tetapi juga mampu membawa nama Sumatera Utara di tingkat nasional. Jadi berikanlah tampilan kalian terbaik para adik-adik semuanya. Mari kita jadikan Bintang Radio sebagai momentum untuk terus menghidupkan musik, menemukan talenta, dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bintang Radio RI Sibolga pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berlomba, tampilkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, dan jadikan panggung ini sebagai awal dari perjalanan menuju kesuksesan. Horas, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu. Sekali lagi dan tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Stasiun RRI Sibolga, Ibu Isnaini. Akan ada momen spesial dari kehadiran dari Pak Rinaldi Ar-Rasyid bersama kita di sini. Tapi Pak Rinaldi, sebelum kita mulai, saya coba kos dulu untuk peserta kita ya, biar semuanya yang hadir di sini. Kembali, peserta kami sebelum kita mulai, kita meminta tepuk tangan yang meriah, tapi yang tidak ditahan. Kalau tadi kelihatan masih ketekan batin loh. Nanti sosialisasi ini akan dapat hadiah, jadi fokus. Jadi Bang Joni akan mau sambangi dulu peserta untuk minta semangatnya. Bang, konten-konten kreator, boleh dong minta kameranya ke arah kemari. Saya mau sapa dulu peserta. Peserta, saya minta untuk teriakannya ya, ingat teriakannya. Teriakan para peserta, mana? Masa nyanyi gitu nanti gitu kan? Jadi lepasin suaranya, lepaskan ekspresimu. 3, 2, 1 untuk peserta, mana suaranya? Nah gitu, sekali lagi semuanya peserta yang gak teriak, Bang Joni doain dapat juara harapan berapa ya? Kalau dia harapan 5, harapan 6 paling ujung, makanya jangan mau di posisi itu. Oke? Untuk para peserta, suaranya mana? Nah gitu, jangan diumpetin suaranya. Baik, kalau begitu kita akan dengarkan satu momen spesial yang akan disampaikan oleh Pak Rasid dalam bentuk sosialisasi dari perwakilan Bank Indonesia Sibolga. Kami silakan Bapak. Tepuk tangan dulu dong. Hunya mana? Nah gitu biar meriah.
2: Ya, saya sebelum salam mungkin saya memastikan dulu dari ujung ke ujung bang, kayaknya ada 10.000 nih. Oh ya, oh ya. Karena ada live juga ya ternyata ya. Live kan gak terbatas ya. Oh nanti, oke. Terima kasih bang. Yang terhormat Ibu Isnaini, Kepala RRI Sibolga, izinkan kami dari Bank Indonesia Sibolga di sini menyampaikan sosialisasi sebentar. Yang kami hormati juga mungkin Bapak-bapak kepala tim dan seluruh panitia, Bapak Ibu yang mendampingi adik-adik kita di sini, udah siap nih para bintang ini? Siap. Sebutannya apa sih Bang kalau untuk bintang RRI ini? Peserta ya. Oh, dia sebelum jadi bintang belum bisa disebut bintang ya. Tapi sepertinya memang ini udah jadi bintang di daerah masing-masing, Bang. Tapi datang ke sini udah lebih dari bintang lagi gitu ya. Izinkan saya Rinaldi, saya pustakawan di kantor perwakilan Bank Indonesia Sibolga. Kebetulan saya baru dapat penugasan sekitar 2 hari yang lalu untuk bertemu dengan teman-teman semua di sini, para bintang-bintang ini. Saya nggak pernah ikut acara seperti ini, karena dulu belum ada RRI Bang yang buat acara begini. Kalau mungkin ada, saya nggak bisa daftar juga Bang. Kenapa? Karena saya nggak bisa nyanyi Bang. Kalau ada yang lain mungkin saya bisa ikut. Tetapi nggak apa-apa, adik-adik dan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kami diamanahkan untuk tentunya sosialisasi tentang Bank Indonesia. Mungkin ada yang sudah tahu ya, atau mungkin para bintang ini sudah familiar dengan Bank Indonesia. Tapi sebelum itu yang dari selatan siapa aja? Ada yang dari selatan itu Sidimpuan dan sekitarnya? Ada? Ada ya, oke. Dari Tapeng? Madinah ada ya Ibu? Madinah ke sini? Beda? Oh, tapi nggak ada pesertanya kebetulan ya? Mereka Tapsel Madinah ya Bu? Nyanyinya mungkin di sana. Ada yang sudah pernah dengar tentang Bank Indonesia mungkin? Atau mungkin adik-adik ketika kami ini biasa ke sekolah, kemana-mana mungkin, oh pernah satu momen mungkin ketemu pas sosialisasi tentang Bank Indonesia. Mungkin ada satu orang, kita bawa 2 hadiah kebetulan hari ini, tapi nanti kalau ada yang interaktif, nanti saya akan kirimin hadiah ulang. Kebetulan tadi kami keterbatasan karena hari libur, nggak bisa ngambil souvenir lebih banyak, yang sisa cuma 2, mungkin nanti bisa nyusul. Jadi teman-teman kalau ada yang mau interaktif silahkan aja, nanti akan menjadi indikator untuk dapat hadiah ya Bang Halis ya dan semuanya ya. Mungkin sederhananya Bank Indonesia itu memang bank sentral, ini yang sederhananya ya, tapi sebenarnya Bank Indonesia itu punya satu tujuan tunggal, mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Ini aja tugasnya, tujuan utamanya. Tetapi dalam tujuan utama ini ada 3 tugasnya, mengatur moneter, sistem pembayaran dan sistem keuangan. Jadi cuma 3 ini aja. Lalu apa gunanya bank perpustakaan di situ gitu ya? Kan cuma ngurusin uang. Nah, adik-adik ketahuilah bahwa yang namanya ilmu pengetahuan, tanpa ilmu pengetahuan apapun enggak akan jalan. Jadi dalam mendukung tugas Bank Indonesia itu ada satu unit yang mana unit ini sebenarnya bisa dikunjungi oleh siapa saja. Jadi satu-satunya tempat yang hari-hari itu bisa dikunjungi adik-adik di kantor perwakilan BI Sibolga itu cuma perpustakaan. Jadi kalau ke tempat yang lain itu privat, nggak bisa. Harus ada penugasan atau tugas khusus yang bisa masuk ke situ. Pun kami yang dari dalam. Tapi ada satu tempat yang spesial, yaitu perpustakaan bisa adik-adik datang, teman-teman datang ke sana, tentunya di jam layanan. Atau kalau di hari-hari tertentu mungkin harus lewat surat dulu. Nah, perpustakaan ini ada di 44 kantor perwakilan kalau di daerah, plus 1 di kantor pusat. Jadi kalau teman-teman mungkin adik-adik ini nanti sudah di Jakarta, kan ada nih nanti bakalan kan Ibu, saya doakan semoga dari Sibolga yang ke Jakarta gitu. Nanti sehingga di Bank Indonesia itu ada perpustakaannya. Di sana ada perpustakaan umum dan riset. Jadi adik-adik kalau mau lihat iklim ekonomi yang sebenarnya, literatur ekonomi yang sebenarnya, datanglah ke kami. Karena kesalahan kita kadang-kadang belajar sesuatu tidak kepada orang yang mengetahui tentang itu punya tugas untuk itu gitu loh. Justru kadang-kadang kami di sini masih mencari-cari nih, di mana mahasiswa-mahasiswa ekonomi kok enggak ada yang datang ke kita. Di mana adik-adik kami pelajar di Sibolga ini kok enggak ada yang nanya, "Oh, bagaimana ini segala macam." Nah, dan inilah yang perlu kami sampaikan, barangkali adik-adik di sini belum tahu. Dan di Bank Indonesia itu statusnya kan perpustakaannya perpustakaan khusus. Adik-adik semuanya perlu kita ketahui, kami itu mengikuti standar yang ada. Jadi semuanya kita penuhi. Untuk Sibolga sendiri kita sudah terakreditasi A, sudah tahun kelima ini. Tahun depan kita akan akreditasi lagi, dan ini adalah komitmen kita. Gitu. Memang secara tugas perpustakaan ini diperuntukkan untuk internal. Tetapi dalam pelaksanaan yang lebih luas, kebijakan Bank Indonesia tidak akan pernah bisa berjalan tanpa dibarengi pengetahuan masyarakat yang mengimbangi itu. Contoh, ada satu kebijakan moneter misalnya penentuan kur misalnya. Ini kan turunan semua ini dari bank sentral ke semuanya, tapi masyarakat ketika tidak diedukasi mereka tidak tahu cara menggunakan ini. Pun adik-adik yang sekarang ini siswa bank sentral itu apa sih? Gitu. Mestinya kalau mau tahu tentang bank sentral itu kebijakannya seperti apa, tentunya datangnya ke sumbernya sendiri. Tidak ada sumber tentang ke bank sentral yang lebih baik sampai saat ini kecuali dari Bank Indonesia. Kalau di Indonesia, karena konteksnya kita yang punya wewenang di situ, gitu kira-kira ya. Dan inilah yang mau kita sampaikan. Bang, kebetulan saya kan di Sidimpuan. Nah, itu kan yang sering terjadi ya. Kami bang di Sidimpuan, ke Sibolga itu 3 jam. Bolak-balik kalau berangkat pagi, siang udah tutup nih abang nih. Nanti kami pulang sore udah kemalaman gitu. Adik-adik kita punya akses digital. Kalau teman-teman punya Android, punya iOS, sekarang bisa diakses namanya IBI Library. Sampai saat ini ada 80 ribu lebih judul buku di sana yang bisa diakses secara gratis. Nah, ada satu key-nya, kalau Bank Indonesia membuat satu program, pastikan tidak berbayar. Kalau berbayar, ada indikasi penipuan. Walaupun memang ada yang berbayar, contoh BIPES masih bayarkan 2.500. Dan itu kebijakannya ada. Tapi kalau yang sifatnya perpustakaan, itu biasanya open access dan tidak berbayar. Jadi hati-hati juga kan, kadang-kadang kayak semisal dulu ada lomba lari, ternyata ada yang menipu. Nah, yang banyak itu tahun lalu itu di Sidimpuan malah. Ada orang Sidimpuan mungkin kampung mulai itu yang kebanyakan ketipu itu. Gitu ya. Dan itu salah satu terjadi karena rendahnya literasi kita. Masa untuk mengecek itu saja nggak bisa gitu loh. Kalau kita mengikuti event, maka kita lihat kontak resminya siapa sih sebenarnya kan gitu. Selain menggunakan kontak resmi itu kan kita tanda tanya dong. Nah, ini contohnya yang mau kita edukasi di masyarakat kita. Dan kaitannya ini adalah keamanan sistem pembayaran gitu. Dan adik-adik, kalau teman-teman buka di aplikasi IBI Library itu tadi, kalian akan temukan di situ 44 kantor perwakilan. Jadi kelebihannya salah satunya adalah semua kantor perwakilan terintegrasi. Jadi tidak ada egosentris. Nah, persoalan kita kan di bangsa ini salah satunya egosentris kan, Ibu? Ibu yang di instansi pasti tahulah, kita juga sama-sama merasakan. Ketika membawa satu nama, susah untuk melebur, padahal tujuannya sama gitu loh. Nah, di Bank Indonesia ekosistem itu sudah terbangun. KPW Sibolga, teman-teman yang di Sidimpuan bisa meminjam koleksinya Medan. Bisa meminjam koleksinya Siantar, bisa meminjam Papua. Sebaliknya pun begitu. Jadi lebih terintegrasi sebenarnya resource-nya, maka akan semakin banyak sebenarnya. Begitu juga dengan jurnal. Jadi Bank Indonesia itu juga untuk teman-teman mungkin yang ada yang sedang S2 atau mungkin dosen atau guru yang mencari literatur tentang Bank Indonesia, kita punya jurnal juga. Di kantor perwakilan juga ada yang sudah punya jurnal, dan itu pasti terakreditasi dan terindeks dengan baik. Dan ini bisa dibuka dengan open access gitu loh. Nah, teman-teman misalnya kalau di KPU itu ada Jawa Timur, mereka punya jurnal yang sudah terindeks Scopus. Kalau teman-teman dosen mungkin ngertilah, kalau adik-adik mahasiswa saya bilang Scopus mungkin belum tahu apa itu bang Scopus. Nah, intinya Scopus itu adalah rating penilaian penelitian di dunia, di mana biasanya untuk penilaian dosen pun itu dinilai, atau teman-teman yang sedang studi lanjutan itu juga dinilai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Selain itu apalagi Bang? Adik-adik, 10 tahun belakangan Bank Indonesia itu sudah lebih inklusif. Dalam artian kita banyak ke masyarakat dan masyarakat juga sebenarnya bisa datang ke kita. Bapak Ibu, mungkin ada adik-adik yang masih SMA di sini. Kita ada namanya layanan billing. Bank Indonesia Literasi and Knowledge Sharing. Jadi setiap minggu itu kita ada jadwalin. Siapa sekolah yang mau datang ke kita, itu boleh sebenarnya. Nanti di sana mau ngapain Bang? Ya kamu mintanya mau ngapain? Kita akan usahakan fasilitasi sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama ya, teman-teman misalnya minta konseling nggak nyambung. Bang, sekolah kami banyak indikasi gangguan mental. Minta konseling KBI, nggak nyambung. Kami pun butuh konseling. Gitu ya. Jadi, kalau Bang, kami mau belajar tentang rupiah, nah datanglah ke tempat kami. Dan kebanyakan dari Sidimpuan itu ada beberapa sekolah yang rutin datang ke tempat kami tiap tahun. Dan itu, Bang, kapan waktunya? Di minggu itu di hari Jumat. Tetapi dalam praktiknya nanti kita akan lihat dulu, kita memungkinkan enggak di waktu yang Bapak Ibu minta, teman-teman minta. Kalau tidak, nanti kita akan negosiasi, oh kita boleh enggak di tanggal sekian. Intinya adalah kami tidak menutup diri untuk edukasi secara langsung. Nah, ini datang ke tempat kami, Bang, apa aja yang bisa dilihat? Nanti akan kami tunjukin tempat-tempat yang memungkinkan untuk dikunjungi. Karena memang ada tempat yang enggak bisa dikunjungi. Contoh tentang tempat kasir ya. Itu arena yang kita pun di dalam enggak boleh masuk ke situ. Bahkan kasirnya sendiri pun sebelum masuk dan keluar itu harus dicek. Nah, dan teman-teman hanya bisa melihat dari luar. Teman-teman juga akan bisa lihat uang yang teman-teman ginikan setiap hari. Biasa kan anak-anak SMP, Bang, cilok satu, oke, gini, gantong. Akhirnya kalau kita lihat persentase uang yang dihancur itu uang apa yang paling banyak? Uang kertas berapa kira-kira pecahannya? 2.000, 5.000, 1.000, kenapa 1.000, kenapa? Karena kita sepele. Padahal dalam konteks mencintai uang, ini ada Bang Halis di sini, duta kami juga ternyata ya Bang Halis ya. Kalau kita bicara tentang uang, mencintai uang itu bukan karena nominalnya. Walaupun aku cinta abang karena nominal abang banyak kan, case-nya kan begitu kan. Tapi dalam cinta uang yang sebenarnya, berapapun nominalnya, adalah harus kita jaga dengan baik dan benar. Yang kedua, karena memang uang-uang kecil inilah yang diakses oleh anak-anak. Anak-anak kan nggak ngerti nih. Nah sekarang yang kita edukasi itu salah satunya. Jangan-jangan nanti adik-adik Bintang Radio ini juara di Jakarta tapi menyimpan uang belum juara gitu loh. Jangan sampai. Juara di Jakarta, juara juga perilakunya termasuk dalam menggunakan uang. Nah cinta uang ini bukan hanya menjaga biar nggak lusuh, termasuk cara penggunaannya. Gitulah. Karena sekarang ini kan kita darurat nih. Darurat apa? Judol? Darurat pinjol? Apa lagi? Darurat yang benjol-benjol, ya kan? Karena nggak tahu nih, ini salah satunya ternyata karena literatur kita tentang keuangan masih rendah. Bahkan di sini adik-adik ini, kalau saya katakan pasar saham, mungkinlah saya bilang sekuritas yang kamu pegang apa, masih banyak yang bingung di sini. Bisa jadi, ya karena memang literasi tentang keuangan kita masih seawam itu gitu. Jadi kita nggak ngerti, gitu. Bang Halis, kalau misalnya waktunya terbatas, dikasih tahu aja. Gak apa-apa, aman ya Bang. Jadi selain itu Bang, selain billing, apalagi yang bisa kami manfaatkan? Adik-adik, Bank Indonesia Sibolga itu punya 14 cabang perpustakaan pojok baca. Itu namanya BI Corner. Kalau di Sidimpuan, saat ini ada di UIN Sahada. UIN Sahada Padang Sidimpuan. Kalau di Sibolga ada di SMA 1, di Man Sibolga, di Matauli. Dan plus ada 3 pojok baca kita di perpustakaan Pemda, di perpustakaan Pemda Tapanuli Selatan, di Laporan Pane, kemudian di SMA 1 Matauli. Nah untuk adik-adik yang sekolah di Sidimpuan, Bang kami pengen juga nih SMA 1 misalnya. Silakan aja datang ke kita, nanti kita akan ngobrol, kita akan lihat. Karena ada S dan K, syarat dan ketentuan pasti. Dan dalam pelaksanaan tugas kita harus juga memperhatikan latar belakangnya gitu kira-kira ya. Nah Selain itu Bang, ada lagi nggak layanan yang bisa kami akses yang secara rutin? Ada sebenarnya. Kami itu secara rutin adakan lomba biasanya. Ada lomba untuk SMA, SMP, untuk umum, Bang Irham, Bang Irhamsa ada di sini, Bang Sihot.

saat ini mitra kita ada dua kampus, UIN Sahada Barang Sidempuan sama Universitas Nias. Nah, ini kaitannya adalah dukungan kita terhadap akses pendidikan. Adik-adik semuanya di sini, mungkin masih SMA. Bang, kalau kami mau itu ada nggak untuk SMA? Sebenarnya ada SMK, tapi untuk Sibolga sampai saat ini belum ada. Karena kuotanya ada dari pusat. Nah, tapi untuk yang Gen B ini juga menjadi bagian sosialisator kita di lapangan. Saat ini di UIN Sahada itu ada 55 orang. Di universitasnya sekitar 45 orang. Nah, ini dikasih beasiswa, plus dikasih pelatihan, ada event nasionalnya, dan ada event lain. Saya dulu kenal BI itu lewat beasiswa, adik-adik. Saya penerima beasiswa BI Sibolga pertama kali dulu. Kalau adik-adik lihat, saya ini besar di lokal nih. Saya SMA di Ranto, Prapat, kuliah di Sidempuan, di UIN. Jadi kalau teman-teman berpikir, oh, apakah kita yang di lokal ini punya kesempatan? Punya. Dengan catatan kita mau belajar. Nah, di sini saya masih ingin sekali adik-adik, ayo kita manfaatkan semua resource yang sudah ada. Gitu. Kalau ada hari ini yang bilang, bang, dapat buku itu susah. Menurutku salah saja caranya gitu loh. Sekarang ini kalau kita mau lihat, semua instansi itu sebenarnya punya perpustakaan digital hampir rata-rata. Termasuk kementerian-kementerian dan pemda-pemda sebagian besar. Saya nggak tahu Sibolga ya, mungkin Sibolga langsung karena kotanya juga kecil ya. Jadi teman-teman kalau mau ke pemda silahkan dekat gitu. Kalau mau plus ke kita buka dari Senin sampai Jumat. Saya perlu sampaikan waktu itu jam 7.45 kita udah buka. Jam 7.45, jam 16.45 baru tutup. Kalau misalnya ada adik-adik dari Sibolga Tapteng, nah belakangan dulu sering anak-anak SMA yang rame, tapi sekarang ternyata katanya full day ya. Full day ya, jadi waktunya terbatas. Jadi gunakan yang digital, kita silahkan. Nanti kalau ada trouble gimana bang? Nanti kita akan terus tindak lanjuti. Nah, bang kalau semisal kami ada penelitian khusus nih, perlu literatur yang khusus. Bisa enggak kami mengajukan ke Bank Indonesia? Bisa. Nanti akan dijawab datanya itu sifatnya seperti apa. Bolehkah diterima orang? Atau memang datanya rahasia sekali, enggak bisa dibuka. Nanti akan dijawab dan akan dibuat guidance penggunaannya. Kira-kira seperti itu. Jadi adik-adik, ayo kita manfaatkan. Karena bintang itu bukan cuma hanya bisa di satu kemampuan yang pasti, kemampuan literasi itu harus dimiliki oleh setiap insan. Sepanjang saya membaca, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang maju tanpa dibarengi kemajuan sistem pendidikannya terlebih dahulu. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang maju tanpa dibarengi sistem pendidikannya yang maju. Ini catatannya. Kalau kita baca banyak buku misalnya, kenapa negara gagal? Dari Darren Acemoglu itu, dia bilang negara gagal itu ya pertama karena dia enggak eksklusif, jadi dia inklusif, terbatas, termasuk akses pendidikan dibatasi. Kalau akses pendidikan terbatas, lalu bagaimana kita semua ini pintar? Bapak ibu semuanya, ketika ibu punya pengetahuan, saya pikir negara tidak perlu repot-repot membantu ibu sebenarnya. Membantu kita semuanya di sini, karena kita punya kemampuan. Jadi ayolah, kita mulai dari kita pribadi masing-masing, ayo kita belajar bareng-bareng. Karena belajar itu sekarang ini memang ada orang yang cepat ya. Dalam artian 5 tahun tiba-tiba menonjol gitu ya. Karena memang di era digital ini tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Tetapi ada satu hal, di Eropa sekarang ada gerakan kembali ke teks. Yang dulu gerakannya adalah memberikan semua iPad ke sekolah. Ternyata belakangan ini mau ditarik. Mau dikembalikan lagi dalam bentuk textbook. Kenapa? Karena ternyata semakin digital, daya ingat kita semakin pendek ternyata. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan adik-adik percayalah, textbook itu enggak bakalan hilang. Saya sampaikan, bukan karena saya pustakawan, nanti abang hilang profesinya gitu. Bukan. Tapi karena memang textbook itu adalah stimulan paling gampang untuk mengingat. Makanya ketika kita ngobrol sama orang, oh kita gampang, oh ini suka baca orangnya. Gampang sebenarnya. Ada juga yang ini yang kaku, biasanya dia baca terlalu banyak baca jurnal Bang Irham. Jadi kaku dia, oh menurut penelitian ABCD gitu ya kan. Jadi kayak profesor aja tampilannya hari-hari gitu. Nah itu salah juga. Berapa menit lagi Bang? Oh ya langsung tanya jawab, oke.

0: Dari semuanya sebenarnya masih nanggung ya, tapi nanti kita akan ada sesi selanjutnya mungkin. Dan teman-teman kalau mau tahu tentang Bank Indonesia silakan aja Bank Indonesia underscore Sibolga. Teman-teman bisa follow Instagram kita, banyak event yang bisa diikuti di sana. Termasuk Bapak Ibu pendamping yang punya UMKM silakan dipantau. Karena kita aktif membina UMKM, membina ekonomi kita intinya. Dan silakan diikuti semuanya. Nanti insya Allah akan ada kesempatan gitu. Dan juga kalau mau lihat perpustakaan di mana Bang? Ada IG-nya juga, Perpustakaan Bank Indonesia Sibolga. Silakan di-follow kalau mau di-follow. Kami enggak larang, tapi menyarankan gitu ya. Nah, untuk itu yang saya bawa memang cuma dua Bang Halis. Tadi cuma itu yang tersedia karena hari Sabtu. Tapi kalau ada pertanyaan lebih dari dua mungkin nanti kita list ya. Nanti akan saya hubungi personal lah, nanti saya sendiri aja yang ngasih hadiahnya. Mungkin itu saja, kalau ada tanya jawab silakan. Kami persilahkan, Bang.
1: Baik, Pak, sebentar saya coba tanya dulu ya. Teman-teman, ini Pak, langsung ada pembagian sebentuk merchandise?
0: Yang ada dua, Bang. Mungkin dua penanya langsung.
1: Okay.
0: Tapi kalau nanti masih ada yang lain, akan kita kirim.
1: Baik. Ya. Oke, okay. Yang mau hadiah boleh angkat tangan dulu. Oke. Okay. Bapak yang milih dah diantara mereka, nanti kalau saya milih saya nggak enak. Kecuali panitia ya.
0: Bang, kayaknya salah pertanyaannya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan abang yang mau hadiah kan?
1: Iya. Yeah.
0: Makanya banyak yang nanya. Saya jadi bingung gitu loh.
1: Pilih salah satu, kita ajak ke depan.
0: Yang mau bertanya. Oh, yang mau bertanya ya. Abang ini dari tadi udah ngangkat dia. Takut pula jadi gini terus sampai pulang kan?
1: Ya udah sini bang, sini bang, sini. Oke. Okay. Cuma satu, ada lagi bang? Mana satu lagi, bapaknya, abang yang milih?
0: Ibu yang di belakang ini panitia apa gimana? Panitia, oh enggak apa-apa bu, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa sini, Widi.
0: Ibu, saya tanya dulu Ibu Isna ini boleh enggak Ibu?
1: Boleh enggak Bu? Boleh panitia Bu?
0: Boleh. Kok jadi kakaknya yang
1: dia sedih? Nawar ya? Iya. Oke, baik dah. Silakan saya kasih mikrofon, silakan Bapak.
2: Boleh. Bapak nanti jawab gimana?
3: Baru saya minta.
4: Ini bapaknya.
5: Oke, terima kasih Bang, izin Bapak Ibu. Tadi Abang sampaikan kan ada tiga pilar utama ya. Yang pertama mengatur moneter atau mengatur keuangan, yang kedua menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran untuk menjaga kelancaran bertransaksi. Nah, pertanyaan saya tadi Abang sampaikan kan kalau ada anak-anak kan dikeriputkan ya uangnya. Nah, apa pentingnya atau manfaatnya kepada kami untuk menjaga kertas rupiah itu? Karena saya juga sempat dengar dan juga termasuk ada rekan saya yang ikut mengikuti Duta Muda CBP Rupiah. Dan saya bingung manfaatnya apa sih gitu Bang. Oke, itu aja Bang, thank you Bang.
2: Aliana kayaknya langsung aja. Jadi itu tadi tentang ini ya, fungsi Bank Indonesia. Kita kalau saya ini tentang perpustakaan tadi ya. Jadi kalau kita ketahui perpustakaan Bank Indonesia ada nih, masih di kantor Bank Indonesia ya cabang. Oh, ke depan. Oke. Jadi kalau didengar perpustakaan itu berarti sama dong kayak perpustakaan yang ada di daerah gitu ya Bang ya. Jadi kalau gimana nih prosedurnya untuk jadi peserta ataupun anggota dari perpustakaan dan apa saja yang bisa dimanfaatkan dari fasilitas-fasilitas perpustakaan tersebut. Terima kasih.
0: Baik, pertama untuk abangnya, apa gunanya ya kita menjaga kertas itu tadi ya? Secara fisik memang itu kertas biasa. Kita harus bersetuju juga, walaupun dari elemen itu banyak elemen yang teman-teman belum tahu apa aja di dalamnya. Tetapi uang itu menjadi salah satu simbol negara, Bang. Jadi kalau abang tahu, ada satu wilayah yang dulu sempat lepas ke Malaysia, wilayah Indonesia. Tahu nggak salah satu di PBB itu jadi legitimasi mereka apa? Ternyata di wilayah itu mereka menggunakan ringgit. Ini salah satu bentuk gunanya menjaga uang itu. Yang kedua, yang abang lusukan itu kan 2000 ya. Abang tahu nggak berapa biaya untuk membuat 2000 ini? Belum tentu 2000 bang. Ada nilai intrinsik di dalam, ada ekstrinsik yang untuk membuat kertas yang sederhana yang kita lihat ini.
1: Sedikit bang menambah, itu bukan kertas biasa tuh bang ya?
0: Bukan bang. Kalau kertas biasa kita print di kantor abang aja.
1: Nah itu dia mikirnya gitu kan. Okay. Nah
0: jadi itu beda. Jadi dia dari bahan serat katun. Nanti kalau saya jelasin terlalu, tapi saya offset kan. Karena saya bukan dari sistem pembayaran dan juga dari moneter. Jadi nanti di Bank Indonesia itu ada etikanya bang. Kita nggak bisa jawab secara spesifik hal-hal yang bukan bagian kita. Nanti kalau abang mau tanya detailnya, itu nanti saya bisa bantu abang tunjukin orang purnya yang memang pengelola uang rupiah. Tetapi secara umum jawabannya itu bang. Jadi itu adalah simbol negara yang mesti kita jaga. Yang kedua ada nilai ekonomi di situ. Semakin abang ini semakin kita akan ganti itu. Dan itu uang gitu loh. Nah teman-teman harus tahu, oh ini bukan kertas biasa. Ini seperti legitimasi bahwa negara ini masih jaya, masih berkuasa gitu loh istilah. Kasarnya gitu loh. Kalau kita boleh bilang bukan sekedar kertas yang kita bisa umbar-umbar setiap hari gitu. Makanya kita kadang-kadang bisa lihat juga ya bang, uang 2000 itu pahlawan itu dikasih jenggot. Iya kan? Dikasih jenggot, dikasih topi, padahal gak bertopi gitu loh. Dan ini sebenarnya gak etis. Bayangin bapak yang kamu kasih warna-warna ini dulu yang perjuangkan kamu supaya bisa berdiri tegak hari ini.
1: Kan tepuk tangan dulu dong, jangan ada yang gitu.
0: Nah, makanya kelihatannya memang sepele. Oh cuman mencoret kok. Tetapi efeknya, misalnya siapa lah? 50 ribu lah kita katakan ya, ada tamrin ya di sana, atau 100 ribu. Bayangin kita tambahin elemen Pak Soekarno, sedangkan dia yang proklamatornya negara kita gitu loh. Siapa lagi yang sebenarnya kita hargai di bangsa kita ini? Ayolah. Saya sekarang ini melihat medsos kita itu memang sudah cukup, medsos ini kita konteksnya. Di realitas di lapangan juga nggak jauh beda bang.
1: Oke.
0: Dikit-dikit coret, dikit-dikit dirobek. Dikasih nomor handphone ya bang, iseng kali kan. Nah sebenarnya untuk buat itu lama gitu loh, di hektar. Kalau di hektar mungkin ada kepentingan juga kali ya, mungkin nggak tercecer. Kita kadang masih mikir oh biar nggak tercecer. Tapi kalau dicoret, diginiin, walaupun tidak membenarkan ya bang, walaupun itu hal-hal yang harus dihindari, tetapi masih ada reason yang masuk akal gitu loh. Tapi kalau dicoret, apalagi diginiin bang, kecuali memang anak TK ya. Tapi sekarang bang, kita ke TK juga masuk bang, edukasinya. Jadi TK pun datang ke BI itu kita sahuti bang. Kita kasih makan siang lagi kalau pas siang gitu. Biar mereka belajar gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bukan MBG ya kak, sorry. Bukan, nanti ada yang tersinggung, beda. Nah untuk kakaknya, bang gimana cara biar bisa jadi keperpustakaan? Pertama, untuk status anggota itu hanya untuk pegawai dan mitra kerja yang ada di kantor perwakilan Bank Indonesia Sibolga. Lalu masyarakat umum statusnya apa bang? Statusnya anggota bila mana menggunakan akses digital. Untuk cetak kakak bisa datang langsung aja. Sepanjang jam layanan kami akan layani dengan sebaik yang kami bisa. Datang ke sana, bang saya mau nyari buku ABCD. Akan kita tunjukin yang buku yang kakak mau, atau mungkin kakak mau rekomendasi kita akan kasih. Biasanya kalau kakak datang ke Bank Indonesia, nanya buku nih, ada kan ada nih pertanyaan pemustaka polos banget, bang aku belum pernah baca buku loh, kira-kira apa buku yang harus kubaca? Biasanya kalau saya pribadi bu, sebagai pustakawan, saya nggak pernah ngasih buku Central Bank and Polisimik, nggak mungkin saya kasih. Biasanya saya kasih Paulo Coelho, Terelie, Andrea Hirata, kenapa? Karena kita harus memberikan yang ringan dulu. Nanti dia akan, oh iya, ternyata menarik ya membaca itu. Seperti kata Najwa Shihab, cari satu dulu bacaan gitu ya. Baru kemudian nyari yang lain. Nah itu yang kami lakukan. Nah kalau kakak mau datang, masalahnya kakak kayaknya jam kerja kita sama kan.
1: Curhat nih bang.
0: Oh bisa. Di makan siang boleh, datang aja.
2: Untuk pelajaran persoalan ada nggak lengkap kan di dalamnya?
0: Nah, karena kita perpustakaan khusus sesuai ketentuan, 80% mesti berhubungan dengan instansi terkait. Okay. Ada ekonomi, perbankan, manajemen, dan turunannya lah di sana, termasuk hukum dan lain-lain. Nah, untuk yang lain itu sebagai pelengkap, Ibu. Misalnya buku novel itu ada nggak, Bang? Ada. Saya nggak pernah melewatkan beli novel, karena memang itu salah satu daya tarik orang untuk datang. Yang kedua buku pelajaran seperti mini science itu kita siapkan juga untuk anak-anak. Jadi di BI Sibolga itu di kalau ibu datang ke perusahaan kami ada kids corner untuk anak-anak di sana biar mereka tersentral, tidak berbaur dengan orang lain, lebih aman dan dilengkapi dengan fasilitas yang lain. Ibu dulu banyak yang datang ke kita itu kerja di sana. Misalnya teman-teman yang wartawan, freelance, WP kita ada, majalah langganan kita ada, jurnal kita ada. Jadi mereka itu terbantu. Dan ibu jangan sungkan gitu. Kalau datang, kalau lihat pagarnya memang agak susah masuknya ya bu. Tapi kan pagarnya ada 4 pintu. Jadi ibu jangan takut.
1: Oke. Baik, udah cukup pak?
0: Cukup, kira-kira itu aja bang.
1: Oke.
0: Menjawab bang, kira-kira? Nanti kalau abang masih kurang DM aja IG kami, biar purnya yang jawab kira-kira.
1: Di respon bang? Di IG?
0: Kalau nggak banyak
1: cek. Kalau nggak banyak cek. Oke baik, tepuk tangan dulu dong untuk orang-orang yang luar biasa di hadapan kita. Oh ada sesuatu? Widih. Dokumentasi teman-teman, silakan diberikan. Oh ada dokumentasi, silakan. Ini saya curiga isinya surat tanah ini. Oh nggak dibawa. Yang satu ini pasti isinya kayaknya kulkas ini. Rupiah 3 ikat. Mas Batang bu, foto bersama dulu nomor 3, tunjukkan hadiahnya ke kamera, oke. Okay. Bapaknya di tengah bapak? Bapak di tengah, oke. Okay. Tunjukkan hadiahnya ke kamera, senyum. Enaklah kalian, kami cuma dapat hikmahnya aja. Tepuk tangan lagi dong, silakan bu, apa? Ada yang mau disampaikan kembali?
0: Iya, sama-sama ibu. Masih ada pertanyaan? Masih ada waktu kita Bang Halis, berapa menit? Cukup? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja DM Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia kalau tentang perpustakaan yang mau ditanyakan ya. Nanti sebisa kami akan kami balas. Gitu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Bapak, sebelum turun, pertanyaan singkat aja, singkat aja. Duit mainan yang di kerupuk itu yang ada gambar-gambarnya itu duit palsu atau asli?
0: Kalau kita
1: singkat.
0: Kalau kita nanya ke anak SD yang beli pun dia tahu itu
1: bang. Ya pasti ya. Oke, baik terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga. Saya undang dulu rekan saya ataupun teman saya memandu acara ini. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Aji Jia. Jia, kamu sebelah mana adik? Ini. Yang mana ini orangnya? Yang mana?
4: Aku di sini.
1: Di mana? Kurang kencang suaranya enggak kedengaran, Adik.
4: Oke, aku di sini.
1: Akhirnya dia datang. Widih, cakep banget ini, Ibu. Halo, Jia.
4: Halo, Abang.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah, aku happy banget
1: hari kenapa, ini. Kenapa happy? Kenapa happy?
4: Karena bisa nonton peserta mau unjuk suaranya di Bintang Radio.
1: Benar sekali. Oke, tapi kalau ngelihat mereka yang muda-muda gini, Jia ngelihatnya seperti apa kalau ngelihat peserta yang muda-muda begini?
4: Penuh semangat tentunya.
1: Penuh semangat.
4: Penuh semangat. Apalagi ya? Udah enggak sabar
1: kan. Udah enggak sabar.
4: Buat unjuk diri, unjuk suaranya, mau menampilkan yang terbaik di Bintang Radio.
1: Di Bintang Radio. Tapi dia kan ini bukan asli Sibolga ya?
4: Aku bukan.
1: Asli mana nih, Jia?
4: Aduh, campur-campur.
1: Campur-campur, asalnya.
4: Aku lahir di Tangerang.
1: Oh, coba di sini, Jia. Okay. Lahir di Tangerang.
4: Ya, kalau
1: kemarin kemarin di Tangerang pernah ikut kompetisi enggak, Jianya? Lomba-lomba gitu?
4: 17-an kayaknya. 17-an.
1: Jadi kalau Bintang Radio di sebelumnya enggak pernah ikut?
4: Aku belum pernah
1: ikut. Baik, kalau begitu. Kembali peserta dengan nomor 1 sampai dengan 10 mengambil posisi di sebelah kiri. Sekarang kita sepakat dulu, Jia. Okay. Jia yang baca peserta cowok atau cewek? Putra atau putri?
4: Aku perempuan aja.
1: Yang perempuan, yang okay, putri ya. Oke. Okay. Oke, okay, ternyata kesetaraan gender masih belum deh. Okay, yaudah, aku yang laki. Oke dah. Tapi Jia dan juga pemirsa serta penonton di studio dan Bapak Ibu yang ada di sini, sebelum kita panggilkan peserta, gimana Jia kalau kita perkenalkan dewan juri dulu?
4: Boleh.
1: Oke. Okay. Sama Jia ada catatan dewan jurinya? Enggak ada. Oke, okay, yaudah Bang Joni baca dulu, kita tukar-tukaran ya. Oke. Okay. Hadirin dan juga pemirsa di rumah, peserta nanti akan dinilai oleh dewan juri. Dan dewan juri ini bukan tanpa sebab kami memilih, sebab mereka ini juga sudah memiliki jam terbang dan juga sudah memiliki pengalaman dalam hal Bintang Radio. Jadi bisa disebut mereka ini alumni Bintang Radio. Selain Bintang Radio, mereka juga punya jam terbang yang luar biasa. Juri pertama, saya mulai dari juri ketiga aja dah. Juri ketiga, beliau ini merupakan juara Bintang Radio tahun 2022 sampai dengan 2023. Dan beliau ini juara 1 vokal solo Pes Parawi 2019 sampai dengan 2022. Dan beliau ini juga merupakan praktisi musik tergabung dalam sebuah grup trio kenamaan di Sibolga Tapanuli Tengah. Jangan pelit, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Esther Tampubolon.
4: Lengkap ya prestasinya.
1: Benar, luar biasa. Oke, untuk juri yang kedua.
4: Oke, untuk juri yang kedua. Ini ada prestasinya juara Bintang Radio di tahun 2019.
1: Wow.
4: Terus merupakan grand finalis Samosir International Vocal Solo Competition di tahun 2016. Mm-hmm. Dan masuk ke top 10 Star Voice di Singapura.
1: Luar biasa. Okay. Siapa ini?
4: Oke. Jurinya adalah Hilman Sitinjak.
1: Hilman Sitinjak.
4: Selamat datang.
1: Sampai Singapura loh. Luar biasa. Oke, juri yang berikutnya. Kalau untuk juri yang berikut ini enggak asing lagi ya untuk beberapa personil atau juga person, yakni beliau ini merupakan talent fanfest ataupun yang tergabung dalam sebuah event organizer, yakni sebuah IO dengan Kami Bakarya. Beberapa karya sudah dikeluarkan beliau ini. Dan beliau ini juga pencipta lagu, bukan hanya pencipta lagu, juga penulis. Dan beliau paling giat dengan literasi di usia muda. Dan beliau juga produser musik. Lagunya sudah beberapa yang orbit, bahkan sampai dirilis oleh pihak-pihak tertentu. Karyanya cukup banyak dan cukup aktif, termasuk di dunia radio dan juga Bank Indonesia. Dan beliau ini saat ini menjabat atau juga menjadi seorang penyiar radio di RRI Sibolga. Artinya keterlibatan dari dewan juri ini melibatkan dari semua pihak, bukan hanya dari musisi tapi juga dari RRI Sibolga. Kenapa kami pilih sedemikian? Menjaga netralitas. Dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Irfan Sihotang. Kalau tadi tepuk tangannya masih dua orang loh kedengaran, beneran masih dua orang kan Jia ya? Benar, saya minta tepuk tangan untuk ketiga dewan juri. Tepuk tangan untuk ketiga dewan juri semuanya. Idola dan Citra nggak belum tepuk tangan loh. Saya nggak akan berhenti nyuruh tepuk tangan kalau belum tepuk tangan semua. Tepuk tangan yang meriah untuk Bintang Radio RRI Sibolga. Gini kan enak. Setuju gak Jia?
4: Betul.
1: Oke.
4: Jadi juri kita dari semua kalangan ya.
1: Benar, benar.
4: Oke. Dinilai banyak.
1: Benar. Jadi hati-hati, penilaian bukan hanya satu aspek ya.
4: Oke, bukan dari segi suara aja tentunya.
1: Benar sekali. Baik, Jia mungkin mau menyapa untuk yang sedang menyaksikan acara ini di streaming. Kami menyapa juga dari Sibolga. Salam Horas dan Oidusana. Kalau dari Jawa, biasa salamnya gimana tuh? Ada salam khas dari Jawa enggak sih?
4: Enggak ada.
1: Enggak ada ya, paling selamat siang gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai untuk peserta pertama. Peserta pertama. Peserta pertama dengan nomor tampil sekaligus nomor urut, yakni satu ya.
4: Satu.
1: Baik. Dan berikan tepuk tangan meriah untuk peserta dengan nama Mai Hutagalung. Tepuk tangan meriah.

0: Asyik. Okay, baik. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya juga, kita juga akan beri kesempatan kepada dewan juri untuk berkomentar atau memberi masukan dengan mungkin izin dewan juri dikarenakan efisiensi waktu. Jadi antara 30 detik sampai dengan 1 menit komentar singkat terkait peserta, kami silakan.
1: Ya, Mei. Sebagai pembuka memang punya tantangan ya. Ada tantangan psikologis, ada tantangan kegugupan juga gitu ya. Jadi itu harus kamu atasi dengan rasa percaya diri yang harusnya kamu punya saat kamu naik panggung, dan itu tentunya kamu persiapkan pada saat kamu mulai latihan. Tapi saya mau tanya, kamu masih sekolah?
2: Masih.
1: Kelas berapa?
2: Kelas 11.
1: Oh, kelas 11. Berarti masih punya banyak waktu untuk terus belajar. Semangat belajar terus. Jangan sungkan bertanya kepada teman-teman yang sudah banyak melalang buana dalam dunia musik ya. Dan semangat. Yang paling dipuji pakaiannya bagus sekali Bang Joni. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Irfan. Makasih NTP 01. Saya ambil kembali mikrofonnya. Baik. Oh iya benar, ada Kak Desi ternyata. Makasih Kak Desi, luar biasa. Baik, kalau begitu kembali kita sampaikan, setiap peserta yang tampil di sini jangan lupa vote. Tentu kita sudah sampaikan di grup bahwa ada cara teknik vote dan memberi dukungan. Kembali kita sampaikan sebelumnya bahwa dari dewan juri untuk persentase penilaian adalah dewan juri 70% dan vote 30%. Jadi pastikan dukungan akan membantu Anda. Namun tetap vokal ataupun teknik bernyanyi Anda menjadi acuan utama kami. Jia, sini dulu deh. Abis ini kita ke peserta mana yang akan kita panggil untuk hadir di sesi berikut ini. Kita ke Putra ya?
3: Kita ke Putra dulu.
0: Oke.
3: Okay. Tadi kan Putri.
0: Iya benar-benar.
3: Sekarang Putra dengan okay. Nomor urut 2.
0: Nomor urut 2. Siapa tuh namanya Jia? Baik, langsung saja kita sambut dengan nama Bale. Tepuk tangan dong.

0: Ini. Makasih untuk penonton, ditungguin sampai habis. Jadi kita ngerasain gimana dia ngabisin tadi suaranya sampai titik penghabisan kita dapat. Jadi makasih penonton udah nahan tepuk tangan ya. Dan khusus untuk penonton, tepuk tangan semuanya. Oke, dewan juri tentu di setiap penampil peserta kita beri kesempatan dari setiap dewan juri memberi komentar dan hanya satu dewan juri. Kami silakan Esther mungkin memberikan tanggapan atau komentar silakan.
1: Oke, halo Bale.
2: Halo Kak.
1: Luar biasa ya penampilan untuk Bale hari ini, Bang Joni. Dari awal dia menatap mataku ya, sangat dalam ya makna dari lagu ini, menyuruh kita untuk cepat pulang. Aku gak bakalan pulang.
0: Ini kenapa?
1: Karena masih banyak peserta nih. Iya, keren banget buat Bale ya. Cara dia mengekspresikan lagu ini dengan menguasai panggung itu merupakan satu nilai plus kamu untuk hari ini. Namun untuk PR-nya mungkin ya, kita gak mau yang bagus-bagus aja, kita sampai
0: izin, izin Mbak Esther, terima kasih untuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga yang mewakili sudah hadir. Terima kasih kehadirannya Bapak Pak Rinaldi. Selamat-selamat di jalan. Dilanjut Kak Esther, silakan. Dilanjut Kak Esther.
1: Iya, di peralihan dari lirik menuju ke firasat tadi itu kayaknya sedikit agak goyang ya Bang ya. Bale ya, tahu kan? Iya, dia sadar juga ternyata. Nah, jangan takut untuk mengeluarkan suara kamu Bale. Suara kamu itu bagus. Jadi jangan ragu untuk menguasai lagu, untuk mengeluarkan suara kamu. Jangan ragu untuk mengeluarkan suara yang kayaknya kamu ragu nih suaranya, bisa gak nyampe gak gitu kan. Terus bagian falsetonya juga tadi agak kurang mulus sedikit. Itu PR buat Bale, overall semuanya sangat bagus. Terima kasih, semangat.
0: Terima kasih Esther, terima kasih untuk Bale 02. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, kembali apa yang dikatakan dewan juri tadi, yaitu lepaskan suaramu, jangan ditahan. Plus jangan lupa untuk mendukung jagoan Anda dengan cara vote di aplikasi yang sudah disediakan. Oke, kita menuju ke peserta berikutnya. Peserta berikut dengan NPP 3 atau nomor urut 3 dan NPP 03. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Keisha Melody.

0: Keisha Melody. Tepuk tangannya dong buat Keisha Melody. Setelah tadi kita mendengarkan Keisha Melody menampilkan penampilannya, jadi ini waktunya dewan juri untuk memberikan komentarnya. Setelah tadi ada Irfan dan Esther yang menyampaikan komentar, kali ini dari Hilman, silahkan.
1: Baik, terima kasih untuk peserta nangan MPP 03. Di take awalnya tadi sudah sangat baik, ya. Diawali dengan teknik lembutnya, suara lembutnya tadi. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk adik kami. Tolong diperdalam teknik pernapasannya. Tadi ada di beberapa part yang memang nafasnya kurang nyampe. Begitu, itu apa? Mungkin ada hubungannya dengan nervous, ya. Walaupun tadi terlihat tenang di depan sana, tapi nafas nggak boleh bohong.
2: Ketahuan bang ya?
1: Ketahuan, gitu ya. Jadi tetap calm down aja, santai aja, tenang aja, gitu. Kalau kita bernyanyi dengan tenang, nafas akan teratur, gitu. Jadi tenang aja, gitu ya. Gak usah terlalu nervous, gak usah terlalu takut salah, nggak apa-apa. Kadang ada di beberapa part itu yang harus false dia biar enak, gitu. Jadi jangan terlalu takut mengeksplor, itu maksudnya. Ya, oke, terima kasih, luar biasa.
3: Terima kasih bang.
2: Tepuk tangan lagi Maria dong, terima kasih.
0: Oke, abang selanjutnya apa nih?
2: Selanjutnya kita menuju ke peserta putra ya.
0: Iya
2: betul. Oke, peserta putra, kalau tadi nomor 3 kita menuju nomor 4 ini. Nomor 4 ada siapa ini? Surya Theodosius Revandi Pasaribu. Tepuk tangan Maria.

0: Kalau tadi saya pinjam mikrofonnya, saya pinjam mikrofon Jia dulu ya. Oke, baik. Kasih sama kakak cantik dulu. Oke, baik. Siapa tadi namanya, Abang?
1: Surya.
0: Surya, oke, Surya. Dari mana tadi? Dari asalnya?
1: Dari Sibolga.
0: Dari Sibolga. Baik, kalau begitu, kalau tadi kita lihat tampilan Surya, Surya udah nyampein nggak ke teman-teman untuk ikut mendukung gitu?
1: Udah beberapa,
0: Mas. Udah beberapa, oke. Okay. Udah tahu nggak berapa sekarang vote yang terkumpul untuk Surya sendiri?
1: Kurang tahu sih, belum
0: cerita. Kurang tahu, ya. Oke, okay, baik. Kalau begitu, kita akan dengarkan, Jia. Kita dengarkan komentar dari Dewan Juri, perwakilan Dewan Juri. Silakan Dewan Juri.
2: Baik, Surya. Iya, saya perlu apresiasi keberaniannya mengeksplor vokal, ya. Luar biasa. Perlu keberanian yang luar biasa untuk mengeksplor itu. Dan berhasil. Gitu, ya. Tapi ada yang perlu diperhatikan, Surya. Ini kan lagunya kan ngebeat, gitu. Ini kan lagunya ngebeat, jadi lagu beat, ya lebih groovy dia, gitu. Jadi perlu ada power di situ. Jadi tidak groovy itu kan tidak selalu bercerita dengan lembut. Apalagi di awal itu kan perlu ada penegasan, gitu. Kau, gitu. Jadi ada perlu penegasan suara di situ. Jangan smooth aja gitu.
0: Sedikit bang, kalau penegasan itu maksudnya gimana ya? Kurang tegas apa ya? Kau gitu ya?
2: Enggak marah dong. Gak
0: coba kasih contoh.
2: Tapi lebih penegasannya jangan kau, enggak gitu gitu. Tapi ada dikasih power aja dikit, okay. Gitu ya. Dikasih power dan juga coba senyum membawakan lagunya gitu. Ini kan lagunya kan iya, senyum-senyum menggoda gitu. Ya. Wah, body language mungkin sudah menggoda, tapi raut wajah kan harus juga seirama dengan body language. Itu aja dari kami.
0: Oke, okay, baik. Sebelumnya dulu, Bang Hilman ngobrol dikit, tambahan sedikit untuk edukasi dong untuk kita. Bagi kita yang pemula ini tentu ada dewan juri, keuntungan bagi kami. Kalau bernyanyi dengan power itu, gimana sih Bang? Kasih contoh biar kami juga, apa power itu harus kenceng suara atau volumenya yang dikencengin atau gimana tuh?
2: Baik, bicara soal power, tidak selalu harus kencang, beradu kencang suara ataupun teriak, enggak. Tapi saya ambil contoh gini, lagu Judika, ya. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta. Gitu. Jadi enggak, kalau teriak kan, benar-benar cinta.
0: Oh, tertata, enggak sembarang keluar
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oh,
2: jadi okay. ada gimana ya? Walaupun dia kuat suaranya, tapi tetap soft didengar di telinga. Itu dia, enak didengar di telinga. Beda sama teriak. Kalau teriak kan benar-benar cinta.
0: Ya Allah, bang.
2: Apa ini? Gitu kan? Kaget orang-orang yang ngantuk kian. Apa ini gitu kan? Tapi benar-benar cinta. Gitu. Itu namanya power. Gitu ya. Jadi nggak cerita melulu harus teriak atau apa, tapi lebih ke arah penegasan gitu.
0: Penegasan.
2: Ditegaskan gitu, itu power ya gitu.
0: Baik, makasih Bang Hilman, tepuk tangan dulu untuk Dewan Juri. Oke, baik, udah dapat info yang terbaik Surya. Baik, terima kasih. Boleh Surya kembalikan mikrofonnya dulu. Jia, kalau okay. Jia punya power enggak?
3: Punya.
0: Seperti apa powernya Jia?
3: Seperti ini. Gini.
0: Power bank. Punya power bank, beda okay. Kalau sama Bang Joni. Oh, ya. Kalau Bang Joni juga punya.
3: Gimana powernya?
0: Mau lihat? 3, 2, 1. Go, go Power Rangers! Oke, kita menuju peserta berikutnya. Dari mana kita, Jia? Kalau tadi dari Surya, kita menuju kemana berikutnya ini, Jia?
3: Kita menuju ke peserta perempuan.
0: Yang putri. Peserta putri. Ini nomor berapa nih berikutnya nih?
3: Setelah tadi nomor 4, berarti nomor 5.
0: Nomor 5. Kalau begitu, NPP 5 dengan nama... Rika Yohana, tepuk tangan dong.

0: kasih.
1: Oh. Tepuk tangannya untuk Ripka Yohana.
2: Oke, luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangannya.
1: Setelah kita dengarkan Ripka Yohana bernyanyi, mari kita dengarkan dewan juri untuk memberikan komentarnya.
3: Halo Ripka.
4: Halo Kak.
3: Berapa tahun umurnya?
4: 16 tahun.
3: 16 tahun. Wah, wow, berarti masih kelas 1 SMA ya? Atau kelas 2?
4: Udah kelas 3.
3: Kelas 3?
4: Iya.
3: Kenapa cepat kali kau sekolah?
2: Skip ya.
3: Iya. Iya, aku pikir tadi sudah berumur sekitar 20-an tahun gitu bang suaranya. Agak lebih matang ya. Untuk Rifka, ini tipe-tipe suara yang enak didengar walaupun gak teriak. Jadi kalau kita lagi galau ya kan, suara-suara Rifka ini bisa menemani kegalauan kita.
2: Makin galau gitu maksudnya.
3: Iya. Oke, beberapa hal yang perlu diperhatikan juga buat Rifka. Untuk ekspresi tadi kayak dia lagi bercerita nih, lagi curhat nih sama aku, nyampe ceritanya di bagian awal. Nah pada saat di bagian klimaksnya nih, kita gak dapat rasa marahnya kamu sama pasangan kamu. Ini kan menceritakan tentang kamu mengikhlaskan dia untuk pergi gitu kan. Nah kamu cerita sama kita, jadi Rifka ini tipe-tipe orang yang kalau anak-anak sekarang itu bilang perempuan, apa ya, perempuan kuat is. Jadi dia harus kuat, gak boleh lemah walaupun ditinggalkan laki-laki. Jadi dia gak punya amarah gitu bang, marahnya itu dalam hati.
2: Tapi sebentar Kak Esther, emang ada marah dalam nyanyi? Seperti apa tuh marah dalam nyanyi?
3: Aku memang kurang bisa menguasai lagu ini ya bang ya. Karena
2: lagu
3: aku
2: lain
3: juga...
2: mungkin dikasih contoh mungkin?
3: Contohnya apa ya?
2: Atau ada penjelasan
3: lagu Batak bisa ya?
2: Oh, boleh ya. Biar kita tahu apa iya ya nyanyi bisa marah gitu ya. Penasaran juga kita.
3: Marsuli di bagasan rohakon lau pato asohaki.
2: Itu versi apa itu? Versi marah atau
3: ini? Ini belum bang, belum selesai nyanyi ya bang.
2: Oke, siap.

0: Jadi dapat dia, aku ini lagi marah loh gitu. Emosinya dalam lagu itu kurang dikeluarkan itu sama si Rifka.
1: Kurang berani sih, dia nge-explore emosinya ya.
0: Emosinya kurang sih bang ya. Tapi untuk seluruh penampilan kamu hari ini bagus ya bang ya. Dan ini penampilan kedua Putri ya bang?
1: Ya kurang lebih begitu.
0: Iya, dan untuk teknik falsetto itu perlu kamu lebih kuatkan lagi. Jangan ragu untuk mengeluarkan suara kamu. Ini kan tipe-tipe suaranya Raisa itu kan memang yang falset-falset gitu bang, ya kan? Tapi setiap orang yang membawakan lagu si Raisa ini pasti dalam pikirannya itu aku bisa seperti Raisa dan membuat cara menyanyi itu seperti Raisa. Tapi pada saat pada saat penampilannya dia mengeksplor lagu ini kurang dapat gitu. Jadi untuk teknik falsetonya itu harus lebih ditekankan lagi, diperdalam lagi. Terima kasih.
1: Oke, Rifka udah paham ya untuk kalian sampaikan Dewan Juri ya. Oke, mudah-mudahan bisa berkembang. Silakan Rifka. Tepuk tangan dong untuk Rifka. Oke, Jia, kalau tadi ada peserta cewek atau putri, kita menuju ke peserta putra ya, Jia ya.
2: Peserta putra.
1: Oke, kalau peserta putra kita ke nomor berapa, Jia?
2: Sila tadi nomor 5, berarti sekarang nomor 6.
1: Nomor 6 ya. Oke, di nomor 6 langsung saja sudah ada nomor 6 sudah siap-siap. Nomor 6 boleh ambil persiapan. Oke, pastikan kembali pahami bahwa nomor urut Anda selepas ini siapa? Apakah saya atau tetangga saya? Langsung persiapan. Baik. Dan kembali teman-teman, kalau untuk meyakinkan diri sebelum kita present, cek aja mikrofonnya dulu kalau lagu, gak usah diketok. Langsung aja, gak apa-apa. Sedikit edukasi untuk kita teman-teman peserta bahwa pada umumnya penilaian dewan juri dimulai ketika Anda menghormat. Jadi sebelum Anda menghormat, Anda masih boleh kerasa kusuk. Kerasa kusuk, perbaiki rambut, segala macam. Tapi selepas menghormat, dewan juri akan menilai setiap etika Anda.

0: Oke, tepuk tangannya dulu untuk Al Ikhwan. Oke, sebelumnya dipanggilnya Al apa Ikhwan nih?
1: Ikhwan.
0: Oke, Ikhwan. Jadi setelah kita mendengarkan Ikhwan menyanyikan lagunya, tadi lagu alama ya. Nah sekarang kita dengarkan Dewan Juri menyampaikan komentarnya, silahkan.
2: Ya, Ikhwan, ada dua pertanyaan ini sebelum dikoreksi. Yang pertama itu, kenapa kau mau pilih lagu ini? Jawab cepat aja.
1: Saya suka.
2: Suka, karena fans sama Rizky Febian?
1: Tidak.
2: Enggak, jadi kenapa sukanya?
1: Nadanya.
2: Nadanya. Oke, yang kedua, kau mau pernah jatuh cinta enggak?
1: Pernah.
2: Oh iya, oke. Nah, Ikhwan, kalau kamu tadi merepresentasikan lagu itu di panggung dengan cara seperti itu, ada banyak hal yang jadi catatan. Yang pertama itu kan lagu ini pop alternatif memang, tapi lebih agak groove gitu kan. Ada banyak teknik-teknik yang sebenarnya terpaku mati tekniknya, kayak staccato itu harus putus-putus dia nyanyi. Kalau kamu sambung-sambung dia jadi gak enak gitu ya. Terus kamu kurang centil kan, lagu Rizky Febian ini kan dia kan kayak menggoda gitu kan, gombal laki-laki gentle yang centil gitu. Jadi kamu mengekspresikan lagu ini masih terlalu TNI gitu ya, masih terlalu tentara, terlalu kekar gitu. Jadi coba dipelajari bagaimana cara mengubah karakter kamu masuk ke dalam lagu ya. Itu saja. Terima kasih.
0: Oke. Silakan, terima kasih Ikhwan. Jadi pendengar, aduh maaf, keceplosan. Oke, penonton, setelah tadi kita mendengarkan Ikhwan ya menyanyi

nyanyikan lagu Alamat. Keceplosan. Jadi setelah tadi nomor urut 6, berarti sekarang nomor 7. Nah, nomor urut 7 ini dari perempuan, Clara Arianti Gultoms. Silahkan.

0: Oke, setelah kita mendengarkan Clara bernyanyi, kita dengarkan dewan juri untuk menyampaikan komentarnya.
1: Halo Clara. Halo Pak. Kamu anak PKL kan?
2: Iya Pak.
1: Iya. Siapa yang ngasih usul kamu ikut kemarin?
2: Pak Frans.
1: Siapa? Oh, Bang Frans. Oke. Okay. Terima kasih lah sama Bang Frans itu kan. Akhirnya tampil di panggung bintang radio, pakaiannya bagus sekali. Tapi pas nyanyi dek. Kamu matamu entah kemana, kau acukan aku. Iya, juri di sini, penonton di sini. Jangan kemana-mana matanya, fokus. Nah, kalau sudah fokus, apa ya, banyak latihan gitu. Suaramu oke sebenarnya. Cuma nanti setelah latihan banyak, itu bakalan ditempa lebih baik ya. Oke, tapi untuk penampilan kamu kita apresiasi. Ini mewakili ya, ke teman-teman PKL nih, tepuk tangan dulu. Oke, ya Clara, terima kasih.
0: Oke, terima kasih dewan juri yang sudah menyampaikan komentarnya untuk Clara. Dan setelah ini kita kembali ke peserta putra. Ada peserta nomor urut 8, Gepri. Silakan.

0: Oke, tepuk tangannya untuk Gepri. Oke, sudah lega?
1: Sudah lega, Kak.
0: Ya, sudah. Oke, setelah ini kita dengarkan Dewan Juri menyampaikan komentarnya.
2: Oke, halo Gepri.
1: Halo, Kak.
2: Kamu sangat tampan hari ini.
1: Thank you, Kak.
2: Ya, biasanya tampan juga, cuma lebih tampan hari ini, ya kan? Setuju nggak, teman-teman? Kok nggak ikhlas sekali kalian bilang setujunya?
0: Setuju.
2: Oke, langsung saja. Untuk Gepri ada beberapa part yang memang harus jadi PR kamu juga nih ya, Gep. Untuk vibrato, ada beberapa vibrato itu yang kurang baik ditempatkan. Kayak misalnya, jangan semua lagu bait itu kita buat vibratonya dari awal deh. Misalnya kayak, ku bertemu ke rumah barumu. Iya, jadi coba di ujungnya aja, lebih manis kalau di ujungnya aja. Tapi ada juga beberapa orang memang yang vibranya itu bawaan, ya kan? Ada yang memang dari lahir dia udah seperti itu suaranya, nangis pun dia gitu suaranya. Jadi ada vibratonya, jadi untuk Gepri coba berlatih untuk menempatkan vibranya itu lebih tepat lagi ya deh ya. Selanjutnya ya, untuk lirik. Ini sebenarnya teman-teman liriknya itu bertamu atau bertemu sih?
0: Bertamu.
2: Bertamu kan Gep? Kamu mau bertamu atau bertemu? janganlah ya, sehat-sehat lah ya semua orang tua kita ya. Dan untuk ekspresinya tadi memang Gepri nyampe pesannya sama kita juga, cara dia menguasai panggung juga, cara dia bercerita itu dapat tadi ya. Dan untuk Gepri itu tadi nada dasarnya turun berapa?
1: 3,5, Kak.
2: Kenapa kamu memilih untuk turun sebegitu jauhnya?
1: Kebetulan suara juga lumayan agak serak dikit, Kak.
2: Oh, berarti kalau misalnya kita naikkan 1 atau 2 dari yang tadi itu kayaknya bisa ya? Bisa, oke. Okay. Dan ada tadi di bagian harusnya aku bisikkan yang di klimaks-klimaksnya itu loh, Dek, yang kamu buat falsetto di situ. Itu kayak gimana ya? Kayak kurang pas, kurang nyampe nadanya tadi. Jadi PR juga ya, Dek, ya. Oke, okay. Sejauh ini penampilan Gepri bagus. Terima kasih. Semangat buat Gepri.
1: Oke, okay, thank you, Kak.
0: Terima kasih Dewan Juri yang sudah menyampaikan komentarnya untuk Gepri. Dan setelah ini kita kembali ke peserta putri dengan nomor urut 9, Resta Maya Sitompul.

0: Oke, tepuk tangannya untuk Resta Maya. Biasanya dipanggil apa? Resta Maya? Resta, oke. Sekarang kita dengarkan Dewan Juri menyampaikan komentarnya untuk Resta.
1: Baik, terima kasih untuk MC. Resta Maya. Baik, ada di beberapa yang harus kita puji ya. Penempatan notasinya itu sudah sangat baik. Sudah sangat baik dan tidak terlalu over penempatan vokalnya. Namun ada yang beberapa yang perlu kita kamu harus pelajari. Yang pertama tadi sependengaran saya ada teksnya yang terbalik. Gitu. Ya kan? Ya, ada teksnya tadi yang terbalik. Yang kedua tadi mic-nya masih kurang. Ya. Pada saat nada tinggi tadi hampir gak kedengaran karena terlalu jauh. Gitu ya. Jadi hati-hati di mic-ing dan nervousnya dikurangi gitu. Nervous ini untuk peserta semua yang lain juga bagi yang mendengar. Jangan biarkan nervousmu menguasai pikiran. Sehingga nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh. Hilang teks itu karena nervous, panik, akhirnya teksnya jadi hilang gitu. Jadi tetap calm down gitu, santai, tenang. Apa yang sudah kamu pelajari bawakan ke sini dengan tenang, dengan sebaik-baiknya, nanti pasti akan menghasilkan yang terbaik. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih.
0: Terima kasih Dewan Juri, terima kasih Resta Maya. Dan setelah ini kita kembali ke peserta putra dengan nomor urut 10, Akbar, silahkan.

0: tangannya untuk Akbar. Oke. Setelah kita dengarkan Akbar menyanyikan lagu Sesi Potret, sekarang kita dengarkan Dewan Juri menyampaikan komentarnya.
1: Baik. Bang Irfan, aku yang dapat. Iya. Baik, Akbar.
2: Iya, Kak.
1: Baik. Penampilan yang luar biasa.
2: Terima kasih, Kak.
1: Ya. Pengambilan nada dasarnya pas, luar biasa, sesuai dengan warna suaramu. Tapi yang perlu diperhatikan, Dek, interpretasi lagu masih kurang, ya. Coba agar galaunya, tadi kan suaramu kan udah galau nih, gitu. Coba dibarengi dengan ekspresi lagunya, gitu ya. Coba dibarengi dengan itu. Dan juga ini out of the box, tapi aku harus sampaikan kostumnya, gitu. Tolong diperhatikan, ya, agar memang kamu kan tampil di halayak ramai selain sebagai peserta juga kan mau menghibur nih, gitu ya kan. Jadi alangkah kalau misalnya lagunya lagu galau, lagunya udah enak nih kedengaran masuk ke telinga, alangkah lebih baiknya juga lookingnya juga good gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Overall semuanya luar biasa. Terima kasih.
2: Terima kasih, Kak.
3: Oke, tapi Kakak, kita penasaran dong, bagi kita yang pemula ini, interpretasi lagu itu maksudnya gimana ya?
1: Oke, interpretasi lagu itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan sebuah lagu, gitu. Contoh Sesi Potret ini kan lagu yang menceritakan kita ditinggal orang tua, gitu. Kalau kita ditinggal orang tua, kita nggak sempat lagi senyum.
3: Oke.
1: Iya, jadi dimulai dari awal sampai akhir lagu itu, jangankan senyum, muka datar kita itu pun gak sempat lagi kita sampaikan. Jadi memang harus benar-benar terenyuh, memang benar-benar mengekspresikan.

0: namamu gitu.
1: Jadi seseknya itu lebih
0: iya, rasa. Betul. Oh, gitu. Harus memang benar-benar wih ini orang memang
1: sakit banget
0: ya. Sakit gitu loh. Walaupun ya mungkin jauh-jauh lah ya. Yeah. Orang tua masih sehat kan? Alhamdulillah gitu ya. Tapi memang kita sebagai seorang penyaji sebuah lagu memang benar-benar harus mengekspresikan apa yang terisi di dalam lagu itu. Mau bagaimanapun keadaan kita, mau lagi kita berbunga-bunga hati kita dengan pacar kita, tapi kalau kita disuruh bawa lagu galau, kita harus galau.
1: Oh gitu, itu interpretasi lagu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, siap. Makasih Dewan siap, Juri, begitu, makasih tambah ilmu kok. Makasih Abang Anda.
2: Makasih Bang.
1: Oke, boleh sama-sama.

Masih di 94,8 FM Borduwa era di Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman Borduwa, gak terasa perjalanan bintang radio di hari pertama ini sudah di penghujung acara ya teman Borduwa. Terima kasih buat kamu yang sudah ikut meramaikan dan memberikan semangat untuk para peserta hari ini. Tapi perjuangannya belum selesai teman Borduwa. Buat kamu yang sudah punya jagoan nih, jangan lupa terus kasih dukungan terbaik kamu. Caranya gampang teman Borduwa, langsung kunjungi bintang radio RRI .id, pilih peserta favorit kamu dan berikan vote sebanyak-banyaknya sesuai ketentuan voting. Karena dukungan kamu bisa menjadi energi tambahan buat mereka terus melangkah dan memberikan yang terbaik. Nah teman Borduwa, ini pamit undur diri dulu dari hari pertama Bintang Radio RRI Sibolga 2026. Sampai bertemu lagi di Bintang Radio besoknya tentu teman Borduwa. Dan jangan berhenti ya teman Borduwa untuk dukung jagoan kamu. Tapi jangan kemana-mana teman Borduwa, tetap di 94,8 FM Borduwa RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ya, hello.
1: Hello, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi? Terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu. Sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Yes, yang teman pro 2 semua. Dan kali ini aku meneruskan tugasnya Amni ya. Di sini Sophia balik lagi untuk nemenin teman pro 2 untuk di jam siang kalian sampai nanti sore nih, teman pro 2. Dan sebelumnya kita udah dengerin siaran langsung dari Bintang Radio 2026. Gimana nih untuk kalian, juara kalian adakah yang bertahan ya teman pro 2? Tenang aja, karena nantinya Bintang Radio 2026 untuk RRC Bolga ini akan lanjut lagi ya di siaran berikut ya. Dan teman pro 2, kali ini kita walaupun agak telat, kita masuk lagi ke santai siang nih teman pro 2. Jadi siang ini kita ngobrolin dunia UMKM dengan angle yang mungkin belum sering kita bahas nih, yaitu tentang perempuan desa dan juga peluang masuk ke pasar properti. Jadi, kalau dengar kata properti, mungkin yang langsung terbayang adalah rumah, tanah, apartemen, atau gedung. Padahal nih, dunia properti ternyata punya hubungan erat dengan ekonomi kreatif dan juga UMKM. Nah, jadi teman pro 2 ada kabar menarik nih, karena Untuk Menteri Ekonomi Kreatif juga membuka peluang perempuan desa masuk ke pasar properti. Ya, caranya memang bukan berarti semua perempuan desa harus jadi pengembang properti, enggak gitu ya teman pro 2 semua. Justru peluangnya itu bisa datang dari karya dan keterampilan yang sudah mereka punya. Misalnya dari bidang arsitektur, desain, kriya, sampai produk kreatif khas desa. Ternyata karya-karya tersebut bisa dikembangkan dan juga masuk ke kebutuhan industri properti nih sama pro 2 semua. Jadi bayangin deh, produk kriya dari desa ini bukan cuma dijual lewat bazar atau juga media sosial, tapi bisa menjadi bagian dari desain interior, produk kawasan, bahkan proyek properti. Wah, ini menarik banget sih teman pro 2, karena kan artinya potensi desa itu nggak harus berhenti di desa. Karena kalau dikemas dengan baik, karya lokal juga bisa punya pasar yang jauh lebih luas. Nah, teman pro 2, setelah ini kita akan bahas kenapa sih kolaborasi dengan industri properti bisa menjadi peluang baru. Dan tentunya apa aja tantangan yang harus dipersiapkan perempuan desa sekarang. Oke teman pro 2 semua, stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
10: 94,8 FM.
8: Pro 2.

Welcome back teman pro 2 semua dan di sini masih sama Sophia. Kita masih ngobrolin tema perempuan desa masuk pasar properti. Peluang atau tantangan sih ini teman pro 2. Jadi tadi kan kita udah bahas bahwa properti ternyata bukan cuma soal membangun rumah ya, tapi ada banyak ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk ikut masuk ke ekosistem tersebut nih teman pro 2 semua. Karena menekraf sendiri peluang itu bisa diperkuat melalui pendampingan nih teman pro 2, mulai dari publikasi karya, pengembangan produk kemasan, sertifikasi halal sampai pemanfaatan ekosistem digital. Nah, ini penting banget ya teman pro 2 buat pelaku UMKM perempuan di desa, karena kan punya produk bagus aja itu belum tentu cukup untuk masuk ke pasar yang lebih besar ya teman pro 2. Kita juga perlu belajar bagaimana membangun brand, menjaga kualitas, memahami pasar, dan juga memanfaatkan teknologi, termasuk memahami bahwa karya kreatif itu juga punya nilai ekonomi dan juga bisa dikembangkan sebagai aset intelektual nih teman pro 2 semua. Dan yang menarik lagi, pemerintah juga mendorong adanya forum yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan perbankan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya ini supaya pembahasan soal karya, kekayaan intelektual, dan juga pembiayaan bisa menjadi akses nyata. Jadi, peluang perempuan desa di sektor properti ini nih sebenarnya bisa dimulai dari hal yang dekat nih, teman pro 2. Dari keterampilan, kreativitas, produk lokal, dan juga keberanian membangun jaringan. Jadi, buat kamu yang punya usaha kreatif di desa, jangan buru-buru merasa pasar kamu kecil. Enggak gitu ya. Bisa jadi justru ada peluang yang belum pernah kamu lihat sebelumnya nih, teman pro 2. Karena kan sekarang zamannya kolaborasi. Produk desa bertemu teknologi, kreativitas bertemu industri, dan juga perempuan desa bertemu peluang baru. Nah, teman pro 2 semua, itu tadi obrolan kita di santai siang hari ini ya teman pro 2. Semoga bisa membuka perspektif baru bahwa memang kalau peluang usaha itu ternyata bisa datang dari mana saja ya. Dan teman pro 2, nanti kita masih ada info lainnya dan obrolan seru sampai sore ya sama Sophia di sini. Dan tentunya untuk teman pro 2 yang dengerin siaran kita boleh banget juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan teman pro 2, tetap semangat berkarya, terus belajar, dan juga jangan takut mencoba peluang baru.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ya.
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau?
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
3: Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kali ini udah masuk di informasi olahraga dan ada kabar seru dari dunia tenis internasional. Elena Rybakina kembali berhasil menembus perempat final US Open 2026 untuk pertama kalinya, dan petenis Kazakhstan ini tampil solid dan mengalahkan Naomi Osaka dengan skor 6-1, 6-4, dan kemenangan ini sekaligus membuat langkah Rybakina menuju peringkat 1 dunia semakin dekat. Dan menariknya lagi, Rybakina ini saat ini menjadi salah satu dari 4 petenis yang masih punya peluang merebut posisi nomor 1. Kalau berhasil melaju ke semifinal, Rybakina dipastikan akan menjadi peringkat 1 dunia saat ranking WTA diperbarui. Tapi perjuangannya belum selesai nih, teman Pro 2 semua. Di perempat final, Rybakina akan menghadapi Jeng Qinwen yang sebelumnya mengalahkan Iga Swiatek. Yang jadi, akankah Rybakina ini benar-benar naik tahta sebagai ratu tenis dunia? Kita tunggu aja ya aksi berikutnya di US Open 2026. Oke, teman Pro 2, nanti masih ada info-info lainnya sampai pukul 14 siang ya, karena nanti akan dilanjutkan dunia entertainment dan juga info lokal lainnya.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Surkau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.
4: Mungkinkah

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bawa, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, Kamu Prodol, kali ini sebagai penutup kita ada kabar seru nih dari dunia futsal putri Indonesia. Federasi Futsal Indonesia atau FFI memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas futsal putri. Dan mereka dipersiapkan menghadapi dua laga persahabatan internasional melawan Rusia pada Oktober mendatang. Dan pemusatan latihan bakal berlangsung di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September sampai 16 Oktober 2026. Setelah itu, skuad Garuda Pertiwi dijadwalkan menghadapi Rusia pada 13 dan juga 15 Oktober. Dari 16 pemain yang dipanggil, ada 3 kiper, 3 anchor, 7 plank, dan juga 3 pivot. Yang tim ini masih akan ditangani Luis Estrella sebagai pelatih kepala. Nah, dua pertandingan ini jelas jadi kesempatan penting buat timnas futsal putri Indonesia yang bukan cuma menguji strategi, tapi juga mengukur sejauh mana kesiapan mereka bersaing di level internasional. Jadi kita doakan aja ya, semoga persiapannya lancar, makin kompak, dan juga bisa tampil maksimal menghadapi Rusia. Jadi semangat terus Garuda Pertiwi. Ya teman Pro 2, itu penutup kita di info olahraga kali ini. Dan semua info yang Sophia bacakan untuk di siang ini itu semuanya ada ya di website kita rri.co.id. Siapa tahu teman Pro 2 mau tahu lebih jauh, silakan kunjungi websitenya ya. Nah teman Pro 2, selanjutnya nanti kita ada info entertainment dan juga lanjut di info lokal. Stay tune terus ya di 94,8 FM.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah itu itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita memproduksi saatnya untuk di Info Entertainment dari dan kali ini ada kabar yang bikin penggemar superhero mungkin agak garuk-garuk kepala nih. Jadi serial Spider Noir yang dibintangi Nicolas Cage berhasil membawa pulang 5 penghargaan Emmy 2026 dalam ajang Creative Art Award Emmy Award. Tapi plot twistnya, serial ini justru sudah dipastikan nggak lanjut ke musim kedua, padahal Spider-Noir sebelumnya mendapat 11 nominasi Emmy, terbanyak di antara serial Prime Video tahun ini. Dan serial ini cuma punya satu musim dengan 8 episode, yang ceritanya menghadirkan Nicolas Cage sebagai Ben Reilly, versi Spider-Man bernuansa detektif noir di New York era 1930-an. Dan 5 Emmy yang diraih juga menunjukkan kualitas produksinya termasuk sinematografi, efek visual, penyuntingan suara, desain judul, dan juga koordinasi stunt. Jadi, kemenangan penghargaan ternyata belum tentu bikin sebuah serial lanjut season berikutnya nih. Buat kamu yang belum nonton, Spider-Noir meninggalkan satu musim yang cukup unik di semesta Spider-Man. Oke teman-teman, dua itu informasi entertainment pertama kita. Jangan kemana-mana karena nantinya masih ada info lainnya.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah itu tuh baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sekarang bisa pesan lewat online?
3: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
2: Wah, jadi lebih praktis ya?
3: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
4: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
0: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
0: Seriusan, masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
2: Jangan kebanyakan nanti aja, belajar dari sekarang biar masa depan jadi lebih baik.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, Kawan Pro 2, buat kamu yang suka musik elektronik, ada kabar seru nih. Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 resmi mengumumkan line up fase pertamanya. Beberapa nama besar yang bakal hadir antara lain Afrojack, Alok, Rehab, Axwell, Sebastian Ingrosso, sampai Dimitri Vegas. Dan festival musik elektronik ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 11 sampai 13 Desember 2026. Dan selain nama-nama tadi, ada juga Billy Gillies, Cosmic Gate, dan juga Dimension yang masuk dalam jajaran line-up fase pertama. Dan kehadiran para DJ internasional juga ini tentunya bikin DWP 2026 menjadi salah satu festival musik yang cukup dinantikan tahun ini. Nah, dari nama-nama tadi, siapa yang paling pengen kamu lihat tampil langsung nih? Afrojack, Alok, atau justru Dimitri Vegas? Yang jelas, buat para pecinta musik elektronik, siap-siap karena line-up berikutnya masih bisa bikin kejutan nih, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2, nanti kita saatnya di jam 3 sore ini akan ada info lokal untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Jadi stay tune terus ya, karena kita mau dengerin lagu yang satu ini sebelum kita lanjut lagi di segmen berikutnya.

0: Aku nggak tahu, tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Is?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Gak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat kesana?
0: Itu loh si Danu, lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya gak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

FM. Oke teman Pro 2, kali ini ada info lokal, ada kabar pembangunan dari Kabupaten Humbangas Sundutan nih. Jadi pemerintah Kabupaten Humbangas merespon permohonan warga terkait perbaikan akses jalan antar dusun di Tara Bintang. Perbaikan ini dilakukan untuk membuat akses warga menjadi lebih mudah dan juga nyaman. Langkah tersebut menjadi bentuk respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas warga yang sehari-hari menggunakan jalur tersebut. Dengan akses jalan yang lebih baik, mobilitas masyarakat diharapkan semakin lancar, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, sampai kebutuhan sehari-hari warga. Nah, pembangunan infrastruktur seperti ini memang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa terasa langsung buat masyarakat, dan semoga perbaikan jalan antar dusun di Tara Bintang ini bisa berjalan lancar dan juga memberikan manfaat jangka panjang buat warga sekitar. Ya teman Pro 2, karena tetap pantengin ya di Pro 2 RRI Sibolga, karena kita di sampai pukul 4 sore kita bakal ada hadir membawa informasi daerah yang untuk kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2, karena kita mau dengerin lagu satu ini sebelum kita beralih ke info selanjutnya.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
4: Pro 2.
5: Ya teman Pro 2, kali ini ada kabar baik dari Kabupaten Humbanga Sudutan, khususnya wilayah Tarabintang. Jalan yang menghubungkan Sijarango dan juga Sibungkare kini berhasil tembus, dan akses ini tentunya menjadi kabar positif bagi masyarakat karena konektivitas antar wilayah semakin terbuka. Kalau akses jalan semakin mudah, aktivitas warga juga diharapkan ikut lancar, mulai dari mobilitas sehari-hari, mengangkut hasil pertanian, sampai mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini memang bukan cuma soal jalan yang bisa dilewati, lebih dari itu karena jalan menjadi penghubung antara masyarakat, peluang ekonomi, dan juga berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan teman Pro 2, semoga akses Sijarango Sibungkare ini terus mendapat perhatian dan juga memberikan manfaat bagi warga Tarabintang. Nah teman Pro 2, kalau akses semakin terbuka, harapannya kesempatan untuk masyarakat juga semakin luas ya teman Pro 2 semua. Oke teman Pro 2, nanti masih ada program lainnya ya sama Sophia di sini, karena nantinya akan ada di pukul 16 itu ada info Pro 2, dan juga pastinya ada obrolan seru nanti sore. Jadi stay tune terus ya sama Sophia di sini. Tetap semangat, dan juga mungkin ada yang mau bentar lagi pulang kerja ya. Semoga enggak stres banget ya. Semoga tetap happy dan juga enjoy melakukan kerjaannya, dan juga tentunya buat para anak muda sekolahnya tetap belajar ya, jangan aneh-aneh. Ya teman Pro 2. Oke, stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM.

0: Kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
3: FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
6: kita Indonesia, sesungguhnya.

Detektif Conan menjadi salah satu manga dan juga anime Jepang yang populer dengan kisah misteri serta karakter ikoniknya. Popularitas tersebut berlanjut melalui Detektif Conan The Fallen Angel of the Highway. Dan film ini mengadaptasi karakter ciptaan Gus Aoyama selaku penulis manga dengan Takahiro Okura sebagai penulis skenario. Seri film ke-29 ini akan disutradarai oleh Takahiro Hasui yang juga menyutradarai Detektif Conan Black Iron Submarine.

Cerita bermula ketika Conan, Ran, Sonoko, Kogoro, dan juga Masumi menghadiri festival sepeda motor di Kanagawa. Di sana, motor putih bernama Angel menarik perhatian, tetapi kemunculan motor hitam misterius justru memicu rangkaian kejadian mencurigakan. Pengendara motor hitam yang dijuluki Lucifer itu membuat polisi kesulitan karena aksinya membahayakan pengguna jalan. Chihaya Hagiwara, polisi lalu lintas Kanagawa yang dijuluki Dewi Angin, kemudian berusaha menangkap pengendara misterius tersebut. Conan lalu bekerja sama dengan Chihaya untuk menelusuri kaitan Lucifer dengan sejumlah kecelakaan yang mencurigakan. Kasus tersebut juga juga kembali membuka peristiwa lama yang melibatkan Naoyuki Sasaki, Aihabara, Profesor Agasa, dan juga grup detektif cilik ikut terseret ketika mereka mencoba mengungkap sosok pengendara tanpa kepala. Sementara itu, Masumi Sera menyelidiki Yuichi Aoki, sosok yang berkaitan dengan balap motor bawah tanah. Penyelidikan semakin rumit setelah Conan menunjukkan petunjuk yang berhubungan dengan beberapa korban dan juga tragedi kecelakaan di masa lalu. Di tengah penyelidikan muncul tokoh-tokoh dari dunia balap motor seperti Kazuya Kiyomae, Kiriko Ryu, Jato, dan juga lainnya. Chihaya menjadi salah satu tokoh sentral karena penyelidikan Lucifer berkaitan dengan adiknya, Kenji Hagiwara. Kenji hadir melalui kilas balik, memperkuat hubungan emosional Chihaya dengan dunia kepolisian dan juga sepeda motor. Pengisi suara utama meliputi Minami Takayama sebagai Conan, Wakana Yamazaki sebagai Ran, dan juga Rikia Koyama sebagai Kogoro. Miyuki Sawashiro mengisi suara Chihaya, sementara Akio Otsuka menjadi Jugo Yokomizo. Dan juga Noriko Hidaka mengisi suara Masumi Sera. Film ini juga menghadirkan aktor terkenal Yokohama Ryusei sebagai pengisi suara tamu Kazuaki Omae. Selain itu, Mei Hata turut mengisi suara karakter Minato Tateoki. Detektif Conan The Fallen Angels of the Highway telah tayang perdana di Jepang pada 10 April 2026. Fans screening di Indonesia akan digelar pada 5 September 2026 dan juga tayang reguler pada 9 September 2026, tepatnya esok hari. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak. Dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore teman produk semua, masih sama Sophia di sini dan masih semangat nggak nih? Padahal udah pada waktunya pulang kerja ya, pulang sekolah juga mungkin. Dan teman produk, pokoknya Sophia masih setia nemenin teman produk di sini sampai nanti ya di jam 6 sore kita bakal heboh-hebohan. Wah, heboh-hebohan ya. Ya pokoknya kalau ada yang naik kendaraan beroda 4 ya, naikin aja volumenya karena Sophia bakal ngoceh terus di sini sama teman pro 2 dan semoga harinya ya. Harinya teman pro 2 berjalan dengan baik dari tadi pagi sampai juga sore ini ya. Ya walaupun gak berjalan dengan baik gak apa-apa, besok bisa berjalan dengan lebih lancar lagi ya teman pro 2 semua. Oke teman pro 2, mungkin teman pro 2 ada yang baru dengerin, gak apa-apa. Karena Sophia harus lanjut terus ya sama teman pro 2 semua. Kalau baru dengerin boleh banget naikin volumenya dong ya kan, biar kedengeran suara Sophia di sini untuk teman pro 2 semua. Oke teman pro 2, kita break dulu dan juga dengerin lagu penyemangat kita di sore ini.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
2: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
1: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
2: Serius? Asli itu rupanya?
1: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
2: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
1: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
2: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
1: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
2: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
1: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Teman terbaik kamu.

0: kali. Kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah. Ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus

0: tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Apa nih fungsi

bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, teman Pro 2 semua, aku mau ngomongin nih, besok udah tanggal 9 September ya, karena kita besok akan memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS nih. Jadi memang tahun 2026 ini kan menjadi peringatan HORNAS yang ke-43 yang mengingatkan kita tentang pentingnya olahraga juga. Tapi ngomongin soal olahraga nih, teman Pro 2 semua, jangan langsung kebayang atlet yang profesional atau pertandingan besar nih. Karena olahraga juga bisa dimulai dari hal sederhana yang dekat banget sama keseharian kita. Jalan kaki, bersepeda, jogging, bermain futsal, atau memang hanya aktif bergerak ya setelah lama duduk, itu juga termasuk banget. Intinya jangan sampai tubuh kita ini aktif cuma karena lagi buru-buru ngejar deadline. Itu sih agak-agak dipaksa banget ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal ngomongin soal ini. Dan kebetulan ya, aku ngasih info juga nih untuk teman Pro 2, besok kita juga ada ini loh, ada dialog untuk di Santai Siang spesial tentunya, yang untuk memperingati HORNAS 2026. Pastiin nih teman Pro 2 untuk mampir dan juga dengerin dan juga nonton siaran langsungnya, boleh banget ya teman Pro 2 semua, karena nanti pembawa acaranya adalah Bang Irfan dengan bintang tamu kita ada Bayu Prawijaya dan juga Yudi selaku sekretaris PSSI Sibolga dan juga BMX Sibolga ya, teman Pro 2 semua. Jadi teman Pro 2, itu yang bisa aku infoin. Tapi nanti kita bakal ngobrol ini ya selama sisa 1 jam ke depan. Sophia nemenin teman Pro 2 semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yah, yah, ayah kok punya brankas besar?
3: Supaya uangnya aman.
2: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
4: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Teman terbaik kamu.

0: ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, jadi di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, sampai scrolling media sosial, bergerak itu penting banget ya teman Pro 2. Jadi kita gak harus langsung punya target olahraga yang berat atau juga latihan seperti atlet nih. Yang penting mulai membangun kebiasaan untuk lebih aktif dan juga menjaga kebugaran ya teman Pro 2. Apalagi kan olahraga bukan cuma soal fisik, tapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Jadi kalau hari ini kamu belum sempat olahraga, ya nggak perlu langsung merasa gagal. Mulai aja dari aktivitas sederhana yang bisa kamu lakukan secara rutin dan juga sesuai kemampuan. Oke teman Pro 2, nanti kita ada segmen closing kita karena 30 menit lagi aku bakal nemenin teman Pro 2 semua. Jadi jangan kemana-mana ya, karena ada gimana ya, kita spill-spill nanti untuk penyiar berikutnya yang akan nemenin teman Pro 2 semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Dua FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus

2026 ini, yuk kita ubah ya cara pandang kita tentang olahraga nih teman Pro 2. Olahraga itu bukan cuma tentang siapa yang paling kuat, yang paling hebat, dan juga paling banyak membawa pulang medali, tapi olahraga juga tentang bagaimana kita menjaga tubuh supaya tetap bugar dan siap menjalani aktivitas. Karena kan prestasi olahraga memang penting ya, tapi masyarakat yang aktif dan juga sehat itu juga gak kalah pentingnya nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 semua, besok jangan lupa kita jangan cuma upload ucapan selamat Haornas nih. Kalau memungkinkan, mari kita ajak teman bergerak, olahraga bareng, dan juga jadikan aktivitas fisik menjadi sebagai kebiasaan. Dan untuk teman Pro 2 semua, selamat Hari Olahraga Nasional 2026. Saatnya bergerak dan juga bukan cuma rebahan ya teman Pro 2 semua. Nah sayangnya nih teman Pro 2, Sophia harus pamit undur diri ya, karena sebentar lagi akan ada abang kita yang keren yang benar-benar akan nemenin teman Pro 2 nanti malam dengan banyak banget omongannya ya, dan juga lagu kerennya dan hitsnya semua ya. Dan aku belum sebut namanya ya. Oh iya, aku belum sebut namanya. Oke, jadi nanti Bang Juni nih akan nemenin teman Pro 2 di malam nanti. Pokoknya ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sibolga. Dan makasih banget yang sudah setia nemenin Sophia di sini dari siang sampai sore ini. Jadi untuk teman Pro 2 semua, selamat istirahat dari kegiatan sekolahnya maupun kerjanya ya. Dan di sini Sophia pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya. This is Sophia signing out. See you next time, teman Pro 2 semua.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik Pro 2, senang sekali kembali untuk sore hari ini Pro 2 RRI Sibolga hadir temani kamu. Dan bareng saya Joni Sihombing bakal temenin kamu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada berbagai session acara yang bakal kita kemas hadir mengisi ruang dengar kamu. Dan yang pasti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan selamat malam untuk kami, selamat sore buat semuanya. Dan selamat menantikan seiring sajian hiburan dan informasi kita hadirkan mengisi ruang dengar kamu di petang hari ini.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nomor 4, silakan masuk.
3: Permisi, Bu.
4: Silakan duduk.
3: Terima kasih.
4: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
3: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
4: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
3: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
4: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
2: Nomor 5, silakan masuk.
4: Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bu.
4: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
2: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
5: Good.
4: Baik, terima kasih.
6: The next step.
4: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
2: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
4: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu, untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih

0: aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital. Lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan.
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ayah, besok aku masih bisa sekolah kan ya?
3: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak. Dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: ...94,8 FM... Produksi Sibolga.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, pukul 18 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tentu informasi waktu ini kita sampaikan untuk kamu, khususnya kamu mungkin yang lagi sibuk dengan circle kamu, baik itu mungkin berkumpul di salah satu tempat tongkrongan yang terkadang sampai lupa waktu. Terlebih biasanya kalau sepulang kerja kita nggak langsung pulang ke rumah, kadang masih nongkrong dulu dengan teman-teman atau bahkan dengan rekan-rekan kerja, sehingga kadang sedikit melupakan, mengabaikan bahwa di rumah ada orang tua yang menunggu atau menanti kita. Maka pastikan teman terbaik Pro 2 bahwa di jam maghrib atau

0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman terbaik Pro 2, selanjutnya kita jalan tepat pukul 19. Kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti MLC Musik Live Chat. Selamat malam dan selamat menantikan.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa.
1: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
2: Yoi.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya kamu.
2: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
2: asik
1: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
2: Betul ya. Banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
1: Bener dong, sebuah band
2: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pasti.
1: Betul, kita bakal bercengkrama
2: asik
1: 1 jam ke depan ya.
2: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
1: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
2: Yoi.
1: Nah, itu gimana tuh?
2: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
1: Nah, benar sekali. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
2: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, yang
2: betul,
1: pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan tempat produksi seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
1: Betul.
2: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
1: Yoi, masa berdua doang?
2: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat ke atas sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
1: Halo.
2: Sampai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
1: Gokil. Ramai sekali.
2: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
2: Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
1: Satu-satu.
3: Ya, aku Agung.
4: Aku Aul.
5: Eke Rizky.
3: Ya, gue Morai.
2: Oke.
1: Gokil,
2: ramean berempat.
1: Betul.
2: Dan abang-abang semua ya. kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
1: Aduh.
2: Ya. Biasanya kurang ada pemanis gitu.
1: Terlalu pejantan tangguh. Oh iya. Pakai di telepon dulu.
2: Jangan dong.
1: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
2: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
2: Duh.
1: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya.
1: Jarang banget kan?
2: Jarang banget.
1: Alias.
2: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
1: Dari mana aja nih?
6: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
2: Nah, kamu dari mana nih?
7: Dari rumah juga bang.
2: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata
2: tikum.
4: Kita serumah.
2: Tikum. Lo dari mana bang?
6: Saya juga dari rumah.
2: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
7: Dari kantor sih. No,
1: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
7: Indah dong.
1: Yeah. Pondok Indah.
2: Kasih.
5: Pondok Indah dong.
2: Pondok Indah.
5: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
2: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
1: Beda ya.
2: Beda. Oh, rumah Bekasi.
5: Bekasi gua.
2: Lu mana Bekasinya?
5: Di dekat Caman.
2: Aduh. Oh. Tambun.
5: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
2: Deket Caman ya, deket Caman.
1: Bener.
2: Berarti nongkrong Galaksi.
5: Betul sekali. Hei, bapak yang satu itu.
2: Bang Oza.
1: Ketebak banget ya.
2: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongan ya.
1: Astaga. Okay. Bener.
2: Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
5: Kita berdiri terus sih.
1: Nah, aduh capek.
5: Morai.
2: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau kapan?
2: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
2: Backstory-nya gimana
4: okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
2: Iya, benar.
5: Lu juga.
4: Gua agak ke timur dikit.
2: Oh, oke. Okay.
4: Jaktim Pride.
2: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
2: Ya.
1: Kayak dia.
2: Warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
2: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
1: Oh, oke. Okay.
4: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
5: Masukan
4: gitu.
5: Tonjok ini pohon pisang.
2: Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
2: Oh,
4: gitu.
2: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
1: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
1: Oke. Okay.
4: Ini rekomendasi jatuh.
1: Rekomendasi. Yeah.
2: Suggestion ya.
4: Suggestion.
2: Suggestion
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
1: Oke. Benar.
8: Tuhan yang mempertemukan kita di
4: itu dia.
2: Sedap.
4: Ini
2: sedap.
4: Emang jalur-jalur langit.
5: Buru-buru dari Langkat nih. Keren banget.
2: Lu si Sumatera nggak terima dibilang Langkat ya? Maunya Medan.
8: Langkat identik pisang. Oh iya
1: bener. Gak salah sih.
2: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala macam. Akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
2: Forum Kaskus kan tapi.
1: Salah.
5: Facebook.
2: Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
1: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
2: Afgan ya. Allah. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah enggak ada apa ya? Enggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
1: Oh, I see. Oh, yeah. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
1: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
1: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
1: ya mungkin sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar.
2: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
2: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
2: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
1: Bukan.
2: Binjai. Oke.
1: Alright.
2: Makasih.
1: Aduh, bener.
2: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
2: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
1: Nah, seutuhnya kemana nih?
2: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Oke. Okay.
2: Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
2: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
2: Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
2: gitu
4: kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
2: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
1: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh.
2: Kalau lu dulu apa Dit?
1: Kalau gua mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gua.
4: Oke.
1: Gua enggak tahu sih
4: benar. Nice.
2: Kalau menurut gua obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, mm-hmm. yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh, jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak, ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih gak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morai sendiri sebenarnya.
4: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
1: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
2: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
2: Sulap. Ya, maksudnya yang kalau dibakar.
4: Iya, iya. Benar-benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
2: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
2: kayak enggak ada pilihan ini.
4: Iya.
2: Harus.
5: Kita pakai jalur langit aja lah.
2: Betul. Boleh.
4: Jalur
2: boleh,
4: darat boleh. Diterabas jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
1: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
2: Yes, bener banget, dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca yaitu sisa percakapan.
1: Here we go.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
3: Salah. Oke, kabar eh. Kabar lam.
2: Sorry.
3: Tegul.
2: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
1: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
2: Yoi.
1: Sisa Percakapan.
2: Widih. Yeah. Ternyata masih nge-pop ya.
3: Masih nge-pop
2: yeah. Banget ternyata.
1: Popnya masih kental banget ya.
3: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
2: Gak apa-apa.
1: Gak salah
2: bagus.
1: Sih.
2: Bagus.
3: Tau lu bang. Kenapa bang?
2: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
3: Bener, gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras,
2: agak keras.
1: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
2: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
3: Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
2: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
2: Oke. Okay. Oh.
4: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, siang drumnya, jamming dulu lah.
2: Oh, gitu dari jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira Pak.
2: Oh, terima kasih.
4: Saya serius tuh.
2: Iya. Thank you. Oh iya.
1: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
4: Ya. Morai.
1: Dari Bang Morai. Habis itu baru workshop tuh. Habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
2: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
4: Dari MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya.
2: Iya, terima kasih Pak Bahlil.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
2: Luar biasa. Baik.
1: Benar.
2: Baik.
3: Asik kok dia.
2: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
5: Ya, malah kita...
3: Sini dong Abang Aul.
6: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound
1: korek?
2: Jangan dong.
6: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
1: Benar. Iya sih. Iya
3: juga. Orang lama.
2: Orang lama. Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti
1: salah.
2: Ya.
1: Salah. Tim lu.
4: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
2: Boleh.
3: Di era pertempuran konten.
2: Iya. Yeah.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tak kalah.
2: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
1: Alias.
3: Sangat.
2: Iya.
1: Alias.
2: Coba tanya dia.
1: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
6: Favoritnya? Pas interlude sih.
1: Oke.
6: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
2: kayaknya. Iya, sama.
3: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
2: Iya, benar.
1: Enggak masalah.
2: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Band dulu siapa?
6: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
2: Siapa era itu?
6: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
2: Oke,
1: Foo Fighters.
6: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya. Oke.
2: dilempar jauh ya. Dilempar jauh ya. Iya iya iya.
3: Adalah pokoknya.
2: Iya iya iya iya.
1: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
2: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
1: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
4: Simple ya. Karena kita udah tua.
1: Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
3: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
1: Benar-benar.
3: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
1: Alright, kurang lebih seperti itu. Ya. Ya, berarti yeah, benar-benar. Nah, gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum gabung sama
4: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
3: Sebuah fakta.
2: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
4: Oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
3: Iya.
4: Yeah, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, yeah, yeah. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
3: Saya sudah Coldplay.
2: Tapi kalau dari waktu produksi, kira-kira Bang Agung lama nggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
3: Oh, Agung
6: cepet sih, Bang.
2: Makasih.
1: Cepet juga jawabannya ya.
2: Iya. Iya, iya.
3: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
2: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
1: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
2: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
0: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak bergabung? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
3: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
2: Gak, dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
0: Iya iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
2: Luar biasa.
0: Jadi dia bilang ini kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
2: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya.
1: Alright, alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
2: nanti
1: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Emagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
2: Bang Agung. Jawab dong.
0: Ah, mikir dulu.
1: Tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
3: Ya apa ya?
4: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian kehidupan ya
5: yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah ini
1: matur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Ya, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Awo, coba
0: Bang Awo, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh.
7: Jadi okay, dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini bener, ini jawaban pamungkas.
0: Masih
1: ini.
0: Pasti. Masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Yeah. Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Yeah, ya. Seneng ya dulu ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca kedepannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah nggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
1: Iya.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget itu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan? Kan
1: tadi udah kita play.
5: Oh, iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Iya. Hai guys, request guys. Yeah, yeah.

0: pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke.
2: Boleh.
1: Nice, nice, nice. Berarti alright, abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca.
0: Yoms.
1: Nih.
3: Yoms. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
0: Ganti lagi. Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Oh, ya,
0: dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
2: Udah.
1: Oke.
2: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
2: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
2: Alright.
1: Okay. Apa kabar Edit?
2: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
3: Ajak gunung Bang, ajak gunung Bang. Ajak ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
2: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
2: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
4: YouTube-nya Layar Kaca.
2: Apa tuh kalau boleh tahu?
0: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
2: Oke.
0: Terus apa lagi?
2: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
0: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi kan Layar Kaca.
2: Benar.
0: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Alright. Itu dia ya. Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
2: Betul. Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
2: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu.
2: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
5: Agung Suwibowo.
2: Jadi lirik ya, jadi
5: Agung Suwibowo.
2: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
0: Ya satu-satu.
1: Boleh tuh.
2: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto. RIZKY Dewanto. O-nya 2.
1: Oke. Bakal.
6: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
0: Saya Mor underscore luas.
1: Oh iya deh. Oke.
2: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagram Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya.
1: Betul.
2: Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill bakal sering nih
1: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
0: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis.
2: Gak masalah.
1: Iya.
0: Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
2: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
2: Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
2: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

0: Terima kasih.
1: Yeay, layar kaca. Music Life Chat.

Teman terbaik Pro 2, telah tadi kita ikuti ke ruang dengar kamu hadirnya yakni MLC Music Live Chat. Dan saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali program 2 RRI Sibolga temani kamu. Dan bersama saya Joni Siombing bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sajian hiburan kita pilih hadir mengisi ruang dengar kamu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: kemananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Rizky Febian dengan kata sudah hadir dan mengantarkan kita saat ini. Pukul 20.32 menit waktu Indonesia Barat. Setiap perjalanan waktu yang bergeser, yang sudah kita tinggalkan, yang sudah bergulir, tentu adalah sesuatu yang nggak bisa kita undur lagi. Jadi pertanyaannya, kamu malam ini ngulur waktu, buang waktu atau bagaimana? Nah, pastikan setiap apa yang kamu lakukan tidak membuang waktu percuma. Tapi, kalaupun waktu itu terbuang, tapi jangan percuma. Pastikan dia memberi manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain khususnya, mungkin paling utamanya kepada diri sendiri ya. Selamat malam dan selamat malam juga untuk kamu yang berkarya untuk diri sendiri. Hargai diri kamu agar orang lain menghargai diri kamu juga.
1: Aduh, tenggorokanku gatel. Aku butuh air, air.
2: Woi, kenapa kau? Kok drama kali?
1: Aku nggak tahu. Tenggorokanku gatel. Kepalaku pusing. Semua berputar-putar. Dunia terasa gelap.
2: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
1: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
2: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
1: Emang separah itu ya, I?
2: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
1: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
2: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
1: Alhamdulillah, langsung enakan.
2: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
1: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah

0: kukira sama aja semuanya.
1: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
0: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
1: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik Pro 2, 11 menit kita beranjak dari pukul 21, waktu terus bergulir dan kembali. Selamat beristirahat untuk kamu yang memilih istirahat lebih awal. Dan beristirahat lebih awal itu lebih menjanjikan untuk kesehatan tubuh. Kenapa? Dengan tidur yang cukup, dengan tidur lebih awal, maka lebih memungkinkan untuk tubuh kita mengalami perbaikan sel yang lebih maksimal. Maka pastikan tidur kamu malam ini adalah tidur yang maksimal. Bukan karena lamanya tidur, tapi terkadang kualitas tidur itu ditentukan oleh nyenyak atau tidaknya. Selamat malam.
1: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Surkau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberi

0: dan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A2 untuk hari ini, Selasa 8 September tahun 2026. Siaran program A2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Joni Sihombing dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari, hari ini Rabu 9 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: How you feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding?
2: We even like, what is this?
1: You guys are cheerleading?
0: Yeah.
3: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
4: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
3: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
4: Serius? Asli itu rupanya?
3: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
4: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
3: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
4: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
3: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
4: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
3: Iya ya boy, biar lokal tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
5: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 faktor pembangkit yang bisa menjadikan kita bangkit dari keterpurukan, jeratan dosa dan kemaksiatan, yang bisa mencegah kita untuk kembali melangkah menuju dosa dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita memberikan resume atau ringkasan dari ke-20 faktor tersebut. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan kemudahan bagi kita semua. Al-ba'itsul awwal atau faktor pembangkit yang pertama adalah ijlalullahi subhanahu wa ta'ala wa i'zamuhu. Dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menghadirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang kita maksiati itu. Betapa agungnya Allah. Tegakah kita bermaksiat kepadanya? Ingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, mahabbatullah. Dengan membangkitkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tabiat orang yang mencintai adalah dia tidak akan berani untuk bermaksiat atau ingkar kepada yang dia cintai. Al-ba'itsu tsalits, yang ketiga adalah ni'amullahi wa ihsanuhu. Dengan mengingat-ingat, terus mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmatnya yang melimpah kepada kita setiap hari. Niscaya itu akan menghadirkan rasa terima kasih dan rasa takut untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian yang keempat adalah ghadabullahi wantiqamuhu. Senantiasa kita mengingat bahwasanya Allah itu bisa murka, bisa marah, dan bisa memberikan balasan. Wal'udzubillah. Dan jika Allah memberikan balasan, azab dan siksaan tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa melawannya, kecuali dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah fawatul khairi wal fadl. Dengan menghadirkan perasaan bahwasanya dengan melakukan dosa, kita kehilangan begitu banyak kebaikan dan anugerah. Yang keenam, ladzatu qahrin nafsi wa irghamus syaitan. Ya, hendaklah difahami bahwasanya ketika kita berupaya menaklukkan syaitan, menaklukkan hawa nafsu, ada rasa manis yang kita dapati dalam hati kita. Kemudian yang ketujuh, al-fawzu bil-iwadhi minallah. Hendaklah diyakini bahwasanya seseorang yang meninggalkan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan adalah ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala al-khassah. Orang-orang yang berupaya menghindarkan diri dari kemaksiatan, dia akan mendapatkan kebersamaan dari Allah yang sifatnya khusus, istimewa sekali. Kemudian yang kesembilan, al-khawfu min mubaghatihi al-ajal. Menghadirkan rasa takut hadirnya kematian secara mendadak. Kemudian, mashhadul bala wal-afiyah. Dengan menghadirkan gambaran bala, siksaan Allah atau azabnya yang diturunkan kepada orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menghadirkan gambaran betapa butuhnya kita kepada keafiatan, keselamatan di dunia maupun di akhirat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya bisa diraih dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ke-11, ta'zizu mujahadati dawa'i syarr. Dengan memperkuat kemampuan kita dalam bermujahadah melawan semua faktor yang mengajak kepada keburukan. Itu harus dilawan. Muharabatu khawatirin nafsil batilah. Berupaya memerangi semua bisikan-bisikan atau lintasan-lintasan di jiwa yang mengajak kepada keburukan. Kemudian sarful hawa ila ma yuhibbuhullah. Memaksa jiwa, memaksa hati ini, memalingkannya dari yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-tafakkur fi ayatillah azza wa jalla. Dengan melakukan tafakkur, ibadah tafakkur, merenungi, memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun yang Allah tampakkan di alam semesta ini. Sur'atu zawalid dunya wa inqida'uha. Dengan mengingat-ingat bahwasanya dunia ini akan cepat sekali sirna dan fana, semua kenikmatan yang di dalamnya begitu cepat hilang. Kemudian al-iltija'u ila man biyadihi kullu syai. Senantiasa selalu kembali kepada zat yang di tangannya segala sesuatu. Kembali kepada Allah. At-tayaqquz li jadhibil khairi wasyarr. Dengan sadar bangkit dari keterbuaian bahwasanya senantiasa ada dua hal yang bertentangan yang senantiasa menarik kita. Ada yang menarik kita selalu kepada keburukan, hawa nafsu yang buruk. Ada juga bisikan
dari fitrah, bisikan dari kebenaran yang Allah tanamkan di dalam hati menarik kita kepada kebaikan. Nah, hendaklah kita senantiasa mengikuti kebaikan tersebut dan jangan mau untuk mengikuti ajakan keburukan. Kemudian adalah at-takhliyatu qabla at-tahdiyah. Harus difahami bahwasanya prinsip-prinsip yang harus ada pada diri kita adalah menyucikan, membersihkan terlebih dahulu baru kemudian menghiasi. Ya, membersihkan kotoran di hati baru kemudian menghiasinya dengan amalan-amalan saleh. Karena percuma hati yang hiasi namun masih belum bersih dari kotoran. An-na'im wal-izzu al-haqiqi fi daril baqa. Dengan senantiasa mengingat bahwasanya kenikmatan dan kemuliaan yang sejati itu hanya ada di surga negeri keabadian. Kemudian jihadun nafsi wattakhallus min awaidis su. Dengan bermujahadah melawan hawa nafsu, melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Semoga memberikan faedah yang berharga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih. The next day. Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, saatnya info Pro 2 untuk di hari ini, Rabu 9 September 2026. Pandangku hanya padamu, hanya kamu. Cinemaku Pictures merilis trailer terbaru film Memburu Pemangsa Garapan Umay Sahab. Dan film bergenre horor, kriminal, dan aksi itu mengikuti perburuan 4 jurnalis perempuan terhadap predator anak. Trailer terbaru mempertunjukkan perjalanan investigasi yang awalnya dikemas dengan pendekatan mockumentary. Penonton diajak mengikuti proses liputan 4 jurnalis tersebut saat memburu pelaku kejahatan terhadap anak. Namun, penyelidikan mereka perlahan membawa pada situasi yang jauh lebih mengerikan. Kasus kriminal yang awalnya mereka telusuri ternyata berkaitan dengan praktik ritual demonologi. Dalam cerita tersebut, seseorang disebut bersekutu dengan iblis dan juga melibatkan anak-anak dalam tujuan brutalnya. Keempat jurnalis pun harus menghadapi ancaman yang mempertaruhkan keselamatan mereka

Basuki, Prilly Ratu Konsina, Taskia Namia, dan juga Yasamin Jase menjadi anggota tim jurnalis investigasi. Mereka tidak hanya mencari informasi, tapi juga harus menghadapi berbagai ancaman saat mengungkap kebenaran. Bersamaan dengan trailer, Cinemboku Pictures ini turut merilis poster resmi film Memburu Pemangsa. Di sana ditampilkan keempat jurnalis perempuan menangkap predator anak yang diperankan Teuku Rifnu Wicana. Karakter Rifnu dalam poster tersebut tampak terikat rantai dengan wajah penuh luka. Kalung hijau menyala yang melingkar di lehernya menjadi petunjuk mengenai persekutuannya dengan iblis. Mengangkat isu kejahatan terhadap anak, produksi film ini diawali dengan proses riset sejak pengembangan cerita. Dalam hal ini, Cinemaku Pictures menggandeng sejumlah pihak untuk memperkuat riset tersebut. Di antaranya, Komnas Perlindungan Anak, Akademisi Kriminologi,

6 yang membantu proses penyelidikan. Menurut Laura, film ini bukan hanya sebagai karya hiburan, tapi juga wake up call untuk masyarakat. Sementara itu, Tazkia Namya berperan sebagai Brina, seorang juru kamera yang ikut dalam proses investigasi. Yang menurut Tazkia, peran ini membuat dirinya semakin memahami tantangan yang dihadapi jurnalis ketika menjalankan tugas. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini, dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: kali, kok 4 kali orang ini bersih-bersih jalan. Usah orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Jadi bencana alam tahun ini
5: penanganan bencana alam terus berkembang.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya. Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Good morning teman Pro 2 semua. Wow, coba semangat yang mana nih teman Pro 2 semua? Semoga tetap semangat ya, karena di sini Sophia temenin teman Pro 2 lagi ya. Dari pagi sampai siang nanti, wow, banyak kali agenda kita ini teman Pro 2 ya. Jadi nantinya pastinya kita bakal ngobrol santai, pakai ada juga info dan juga program seru lainnya. Dan memang ada juga lagu-lagu hits yang Sophia udah siapkan untuk teman Pro 2 semua. Pastinya kita bakal seru-seruan terus sampai nanti siang. Dan kebetulan nih teman Pro 2 untuk hari ini adalah hari spesial ya, karena hari ini adalah hari HORNAS 2026 alias Hari Olahraga Nasional 2026. Dan siang nanti juga ada dialog. Udah tahu belum postingannya? Karena ada di official Pro Facebook. Facebook official Pro 2 RRI Sibolga dan juga Instagram juga ada ya di situ siapa bintang tamunya dan juga siapa pembawa acaranya juga. Jadi memang spesial juga untuk hari ini. Nah, teman Pro 2, jadi stay tune terus sama Sophia di 94,8 FM. Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Jangan takut terlihat gendut, buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.